nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

lagi makan bareng-bareng gitu ya sama teman-teman, tapi ternyata semuanya pada sibuk gitu sama HP masing-masing. Yang satu lagi balas chat, yang satunya lagi sibuk bikin story, yang lagi satunya lagi scroll-scroll gitu ya. Nah, sekarang tuh teman Pro 2 ada ya restoran yang mulai bilang HP-nya disimpan dulu yuk. Jadi emang ada nih tren restoran bebas HP yang mulai muncul ya di Amerika Serikat sampai Eropa. Ini tuh supaya nanti orang yang datang benar-benar nikmatin makan sekaligus ngobrol langsung ya sama orang yang ada di depannya gitu. Dan ini dilansir ya dari Fox News, dari ada nih bar cocktail di Charlotte, Amerika Serikat ya teman Pro 2, di mana ini tuh ngasih kantong khusus dan bisa dikunci dulu ya. Itu kantong khususnya di mana itu tuh buat nyimpen HP pengunjungnya teman Pro 2. Dan juga ini ada juga restoran di New York yang gak menyediakan wifi katanya. Bahkan juga masang tulisan gak ada wifi, tidak ada layar, pokoknya berinteraksi satu sama lain. Di London juga teman Pro 2 ada tempat yang sampai nempelin stiker di kamera HP ya. Juga ada nih di sebuah restoran di Verona, Italia juga nawarin sebotol wine gratis buat pengunjung yang menyerahkan HP-nya sebelum makan loh. Bahkan restoran cepat saji juga ikut nyoba konsep ini ya teman Pro 2. Di sini juga pengunjung yang nyimpen HP selama makan itu bisa dapetin es krim gratis. Tapi teman Pro 2, aturan ini enggak sepenuhnya disetujui ya. Ada yang nilai foto makanan, ngecek pesan penting atau cari informasi soal menu itu tuh tetap wajar buat kita lakukan teman Pro 2. Ya sebenarnya sih ya yang jadi masalah tuh bukan HP-nya sih ya teman Pro 2, tapi ketika layarnya ini tuh sampai bikin kita tuh lupa sama orang ya yang lagi duduk di depan kita. Ini sebenarnya tuh mirip-mirip ya sama Toy Story enggak sih? Toy Story terbaru ya, di mana bocil-bocilnya itu sekarang tidak bermain secara langsung ya bareng-bareng, tapi malah mainnya lewat gadget ya teman Pro 2. Dan ini ternyata juga lagi muncul tren baru ya, tren restoran bebas HP di Amerika sampai Eropa loh teman Pro 2. Ya sesekali sih coba deh kamu taruh HP kamu teman Pro 2 dan nikmatin dulu makanannya gitu ya, karena emang momen ngobrol langsung itu juga gak bisa kita ulang ya, karena itu jadi momen penting juga. Jadinya kita jadi bersosialisasi, menghargai ya waktu ketemu atau makan-makan sama orang-orang terdekat kita.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah bagus banget, tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

lagi liburan beli baju baru ya buat foto-foto, dipakai sekali terus ya udah gitu ya, nggak di kamu pakai lagi ya, ditinggal kamu buang aja gitu ya. Ini kedengarannya praktis ya teman Pradua, tapi ternyata tren kayak gini tuh justru banyak orang yang mulai khawatir nih. Jadi emang ada fenomena yang dikenal sebagai disposable clothing. Ini tuh jadi pakaian sekali pakai lah ya. Dan tren ini tuh emang ramai banget di kalangan turis Cina sejak musim panas 2026, terutama tuh buat mereka yang pengen tampil beda di setiap destinasinya teman Pradua. Nah, baju yang dipakai juga macam-macam ya, mulai dari rok warna-warni, jaket, jubah, sampai pakaian tradisional kayak hanfu. Harganya juga relatif murah teman Pradua. Jadi sekitar 10 sampai 50 yuan atau 26.000 sampai 133.000 rupiah. Nah, ini tuh teman Pradua yang jadi masalah nih ya. Setelah dipakai buat foto-foto, ya udah pakaiannya itu tuh langsung dibuang atau dijual lagi di platform barang bekas ya. Jadi emang nih menurut program lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, limbah tekstil dunia itu mencapai sekitar 92 juta ton tiap tahunnya. Jadi kebayang ya, kalau pakaian murah cuma dipakai sebentar aja terus dibuang, jumlah sampah tekstilnya tuh pasti banyak banget teman Pradua, dan ini tuh makin bertambah ya. Nah, ini bukan cuma soal lingkungannya aja, di mana pakaian yang dijual lagi itu tuh nimbulin perhatian soal kebersihan dan kesehatan juga ya teman Pradua, terutama tuh buat kalau kualitas bahannya atau proses produksinya tuh nggak jelas. Dan emang makanya nih, ini juga mengundang kritik ya, karena emang dianggap sebagai ya, ini tuh mendorong perilaku konsumtif gitu ya. Karena emang liburan itu kan emang waktunya kita tampil keren gitu ya, buat ngeabadiin momen kita. Tapi teman Pradua ya, jangan sampai satu foto itu ninggalin satu kantong sampah baru ya teman Pradua, karena emang traveling itu soal kita juga ngejaga tempat yang kita datengin ya teman Pradua. Dan pastinya ini juga tetap keren juga buat orang lain, karena yang liburan kan bukan kita doang, yang lain juga teman Pradua. So, ucapnya masih terus sama kamu, tetap di sini di Spada. Selamat pagi teman Pradua.

Buat teman Pro 2 yang udah mulai mikirin liburan akhir tahun, terutama yang udah punya rencana naik pesawat ya, ada kabar nih ya. Jadi pemerintah tuh lagi siap-siap ngehadapin libur Natal dan tahun baru 2026. Ini salah satu yang jadi perhatian tuh harga tiket ya teman Pro 2, supaya tetap ramah di kantong ya. Walaupun ya biasanya penumpang tuh lagi rame-ramenya ya. Jadi Kementerian Perhubungan itu bilang kalau pemerintah lagi nyiapin stimulus buat membantu menekan harga tiket pesawat. Ini salah satunya lewat PPN DTP alias pajak yang ditanggung pemerintah. Aturannya sendiri ini udah mulai disiapin dan tinggal masuk tahap harmonisasi. Untuk besarannya, PPN DTP yang dibahas itu kemungkinan sekitar 11% ya. Selain itu juga pemerintah tuh juga masih menghitung komponen lain nih, kayak biaya pelayanan penumpang atau PSC dan juga biaya tambahan bahan bakar alias fuel surcharge. Dan ini tuh gak cuman soal harganya aja ya teman Pro 2, jadi ini tuh urusan keamanan pastinya juga dipersiapkan. Bandara, maskapai, sampai petugas navigasi penerbangan ini bakal dikoordinasi ini supaya nanti tuh berjalan selama Nataru tuh perjalanannya tuh tetap lancar pastinya. Dan pesawat nanti juga bakal dicek kelayakannya sebelum dan selama periode libur. Jadi ini bukan cuman berharap tiketnya lebih bersahabat ya teman Pro 2, tapi nanti penerbangannya juga harus aman ya gak sih? Nah buat kamu yang udah punya rencana jalan-jalan akhir tahun, boleh banget kamu udah mulai siap-siap ya dari sekarang. Kamu mau pantau tiketnya, atur budgetnya, dan semoga nanti liburan Nataru kamu bisa jadi jalan tanpa mikirin dompet kamu terkuras terlalu banyak ya pas ikut libur panjang nanti. So teman Pro 2 tetap stay terus di sini, ucanya masih sama kamu kok, tenang aja, masih di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jujur, Li, aku capek banget harus fake di sosmed. Harus estetik terus. Padahal, aslinya gue lagi makan mie instan di kosan. Tapi, ya gimana? Demi endorse.
1: Lun, kamu masih kejebak hustle culture yang salah deh. Sekarang tuh, eranya udah geser. Anak-anak Gen Z yang pinter udah gak ngejar jadi influencer lagi.
0: Hah? Terus mereka ngejar apa? Kerja kantoran?
1: Enggak dong, mereka jadi wefluencer. Itu tuh profesi incaran banget sekarang. Kamu gak perlu jadi orang lain. Yang penting opini jujur dari kamu dan seberapa kuat koneksimu sama teman-teman.
0: Tunggu. Jadi aku gak perlu pura-pura hidup perfect gitu?
1: Gak perlu, Lun. Wefluence itu tentang trust. Brand sekarang lebih nyari orang yang real dan punya komunitas yang setia. Biarpun followersnya gak jutaan. Kerjanya santai, vibesnya asik, tapi cuannya lancar. Itu baru namanya smart.
0: Wah, gila sih. Itu aku banget. Lebih suka sharing barang yang emang aku suka daripada maksa iklan. Fix, aku mau jadi influencer aja.
1: Nah, gitu dong. Less drama, more impact. Yuk, tinggalkan kepalsuan, mulailah hasilkan perubahan.

Tahukah anda apa kepanjangan dari TTD? Selama ini, mungkin sering melihat atau bahkan menggunakan singkatan TTD dalam berbagai dokumen atau surat. Banyak yang mengira bahwa TTD adalah singkatan dari tanda tangan. Padahal, anggapan tersebut kurang tepat. TTD sebenarnya merupakan singkatan dari tertanda. Lalu apa perbedaan antara tanda tangan dan tertanda? Tanda tangan adalah representasi visual unik dari nama seseorang yang dituliskan

0: makannya nyisa.
1: Iya, kok nggak dihabisin?
2: Males ah.
0: Habisin dong, jangan sisain makanan. Sisa makanan itu bisa bikin bumi makin panas.
1: Iya, bisa bikin lingkungan tercemar dan jadi sumber penyakit juga.
3: Food waste atau sampah makanan manusia berdampak buruk bagi kita dan lingkungan. Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: Kawan Pro 2, selanjutnya kita akan mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang akan disampaikan oleh Matias Mustamu, prakirawan kita, Matias Mustamu dari kantor BMKG Kertajati.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca untuk wilayah Ciayoma Juning, Sabtu 3 Oktober 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada sore hingga malam hari, terdapat potensi hujan ringan secara tidak merata di wilayah Ciayu Majakuning bagian selatan. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 35 derajat Celcius. Gelombang udara diperkirakan antara 45 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan kategori rendah. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti gelombang udara yang rendah, angin kencang, dan panas terik pada siang hari. Oleh karena itu, hindari membakar sampah tanpa pengawasan untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan. Kami juga mengimbau untuk menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik teman Pro 2, baru saja kita mendengarkan perakiraan cuaca hari ini yang disampaikan oleh perakirawan Matias Mustamu dari kantor BMKG Kertajati.

Setelah Brandro, lalu apa sih Brandro? Meski bukan istilah medis yang itu secara resmi, Brandro digunakan untuk menggambarkan kemerosotan kondisi mental atau intelektual seseorang. Kondisi ini umumnya dikaitkan dengan konsumsi berlebihan terhadap konten video pendek atau informasi receh yang terus berseliweran di media sosial. Brain rot adalah keadaan ketika otak menjadi tumpul atau

kemampuan berpikir kritis. Selain itu, brain rot juga dapat berdampak signifikan pada kesehatan mental seperti memicu kecemasan hingga depresi. Ya, beberapa gejala yang dapat menggambarkan seseorang mengalami brain rot antara lain, lebih tertarik melakukan scrolling media sosial dibandingkan berinteraksi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tahun pro 2 kalau biasanya pesan makanan online berarti makanannya kan bakal datang ke rumah ya. Ini di Korea Selatan tuh justru ada pesan makanan tapi makanannya tuh gak pernah sampai gitu. Kok bisa gitu ya teman pro 2? Nah ternyata ini tuh bagian dari tren yang disebut digital placebo. Jadi ini tuh pengguna tetap bisa ngerasain sensasi ngelakukan sesuatu tapi itu tanpa benar-benar ngeluarin uang ya. Ini salah satunya tuh lewat aplikasi Food Never Arrives. Ini pengguna bisa pilih makanan, klik pesan, bahkan juga dapat notifikasi maksudnya. Jadi seolah-olah tuh kita makanannya tuh lagi disiapin dan dikirim gitu ya. Tapi ini bedanya makanan ini tuh emang enggak akan pernah dateng teman pro 2. Tujuannya buat apa ya gitu ya. Jadi emang ini tuh buat ngurangin keinginan belanja terutama nih di tengah harga kebutuhan yang makin mahal ini ya teman pro 2. Ini ekonomi pengguna tuh bahkan dapat tanda terima virtual yang nunjukin berapa uang atau kalori yang mereka hematin gitu. Dan ya itu yang mereka berhasil hemat kan ya teman pro 2. Dan ini gak cuman soal makanan aja ya, ada juga aplikasi yang mensimulasiin suntikan penurun berat badan sampai aplikasi yang bikin pengguna tuh seolah-olah lagi merokok lewat layar HP-nya dia gitu. Dan menariknya teman pro 2, ini sejumlah ahli maksudnya itu tuh melihat tren ini sebagai bentuk manajemen diri, dimana nanti orang sadar gitu ya kalau simulasi itu palsu, tapi pengalaman ini juga dianggap bisa bantu mengendalikan keinginan gitu ya. Jadi gak dilakukan secara langsung ya teman pro 2. Tapi ini tetap ada catatan, dokter tuh ngingetin ya kalau emang placebo ini tuh belum tentu punya efek jangka panjang, karena emang rasa puasnya kan belum tentu gitu ya sama gitu dengan pengalaman nyata ya teman pro 2. So emang di tengah harga yang makin mahal ini teman pro 2, nih anak muda Korea Selatan sendiri emang ya punya cara unik ya yang membuat diri mereka itu untuk menghemat ya. Ya pokoknya gak harus benar-benar ngelakuin ya apa yang pengen ya, biar gak impulsif sih intinya teman pro 2. Cukup disimulasiin aja ini lewat layar oleh anak-anak muda di Korea Selatan. Salam teman pro 2, ucanya masih sama kamu, tetap di sini di 97,5 pro 2 FM, teman terbaik kamu. Never like OG, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hip, to take a jumping on, but the white trying to glitch. Crash, false got me. Whole different animal. She a whole different animal. Different animal.

0: Loh, kok disisain makanannya? Sayang loh, ini masih banyak. Kardigan kemarin aja belum sempat dipakai. Tapi, ih, lucu banget kaosnya. Beli ah. Ya ampun, ini casan HP seharian gak dicabut. Boros listrik tahu.
1: Siapa coba yang suka begini? Iya, ternyata kebiasaan-kebiasaan seperti menyisakan makanan, membeli pakaian hanya karena ingin, atau kebiasaan charging gadget semalaman, ini ternyata bisa merusak lingkungan kita loh. Yuk, mulai sekarang lebih bijak lagi dalam penggunaannya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?

0: long weekend ini enaknya kita main ke kota mana lagi ya?
1: Gak perlu keluar kota. Nih, kemarin aku baru aja nemu spot air terjun rahasia di pinggir desa sebelah. Udaranya sejuk, terus ada kedai kopi. Kopinya juga racikan warga lokal loh.
0: Ih, estetik banget nih di tempatnya. Tapi, masa sih? Ini masih di daerah kita.
1: Beneran. Nih ya, tempatnya asri. Terus ada warga sana yang buka warung masakan rumahan. Enak banget. Liburan dapet, bantu ekonomi warga lokal juga dapet.
0: Fix, weekend ini kita ke sana ya.
1: Let's go.
2: Masih banyak tempat di sekitar kita yang bisa kita eksplor. Ayo jadi wisatawan bijak. Jelajahi tempatnya, jaga kelestariannya dan gerakan ekonominya.

nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan.

Kalau ngomongin hidup sehat, teman Pradua, Gen Z tuh sekarang kayaknya emang punya cara sendiri ya. Nggak harus diet ketat, nggak harus olahraga tiap hari sampai ngos-ngosan. Yang penting tuh tubuh kita tuh tetap juga, pikiran kita maksudnya juga, dan tubuh harus tetap keurus ya teman Pradua. Jadi ini dalam studi Chael Indonesia, sebanyak 75 dari 100 responden Gen Z itu bilang kesehatan nih jadi salah satu tujuan utama mereka di masa depan ya. Jadi emang hidup sehat sekarang ini mulai dianggap sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari. Ini salah satunya yang lagi banyak banget dilakuin adalah mindful eating. Dimana ini tuh kita lebih fokus ya sama makanan yang lagi dimakan. Jadi gak sambil scroll HP, gak sambil nonton, tapi tetap kita tuh bener-bener nikmatin rasa dan teksturnya. Terus ada juga self-care. Ini juga gak harus mahal atau ribet teman Pradua. Bisa kita melakukan hobi, gambar-gambar, ngelukis, perawatan diri, atau sekedar jalan santai aja gitu ya buat refreshing. Ada juga nih yang namanya social fitness. Ini cocok nih buat yang gak betah olahraga sendirian teman Pradua. Olahraga sekalian ketemu temen, itu misalnya nge-gym bareng, hiking, camping, padel, atau pilates ya. Terus juga kalau urusan ngemil teman Pradua, ini mulai diperhatiin ya. Sekarang tuh banyak banget anak muda sekarang milih camilan yang praktis, tapi tetap melihat kandungan nutrisinya ya, kayak buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Ya, jadi emang gaya hidup sehat ini sebenarnya gak perlu dibuat ribet teman Pradua. Mulai aja dari hal kecil yang biasa dilakukan rutin. Karena ya, kamu sehat ini bukan cuman soal badan kita yang fit ya, tapi juga pikiran kita perlu diajak santai. Pokoknya kuncinya kamu harus konsisten aja sih ya teman Pradua.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Sekarang olahraga tuh makin seru ya, teman Pro 2. Bukan cuman buat sehatnya aja, tapi kadang tuh juga jadi ajang adu target gitu. Siapa yang larinya paling jauh, paling cepet, dan paling banyak bakar kalori. Tapi ini jangan sampai karena terlalu fokus ngejar angka, teman Pro 2, kita tuh malah lupa sama kondisi tubuh sendiri ya. Karena sebelum mikirin target olahraga, yang paling penting itu sebenarnya kita tuh harus mastiin badan kamu dulu harus siap gitu, teman Pro 2. Apalagi nih kalau mau olahraga dengan intensitas tinggi, jangan mentang-mentang nih ngelihat orang lain bisa lari kenceng terus kamu ikutan ngebut ya, padahal tubuh kamu tuh belum tentu bisa atau terbiasa. Jadi teman Pro 2, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Isman Firdaus itu ngingetin kita buat kamu yang masih pemula nih, olahraga berat sebenarnya itu boleh aja ya, tapi jangan langsung maksain diri ngikutin kemampuan para profesional ya. Kalau udah mulai capek, ya istirahat. Gak perlu gengsi lah pokoknya ya, atau maksain target tuh cuma karena pengen kelihatan keren aja, teman Pro 2. Sekarang tuh teknologi kayak smartwatch ini juga kan bisa ya bantu kita mantau kondisi tubuh kita pas olahraga. Mulai dari detak jantung, kualitas latihan, sampai waktu yang dibutuhkan tubuh gitu ya untuk pulih atau recovery. Tapi ingat teman Pro 2, jam pintar itu bukan pengganti pemeriksaan dokter ya. Data dari perangkat ini bisa jadi paduan tambahan aja, sementara kondisi tubuh itu tetap harus jadi perhatian utama kamu. Jadi teman Pro 2 ya, olahraga itu bukan soal siapa yang paling cepat atau yang paling kuat. Yang penting kamu harus mengenali diri kamu sendiri dulu, naikin target secara bertahap, dan yang paling utama juga sehat dulu baru kamu kejar prestasi ya deh teman Pro 2, baru kamu flexing-flexing ya di sosial media kamu. Ya teman Pro 2, itu dia pada hari ini ya. Tenang aja, Uca masih nemenin kamu nanti sampai Pro 2 Hitlist jam 12 waktu Indonesia Barat. So pastiin kamu tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

nggak sih kamu ngerasa hidup kayak lagi balapan, tapi kamu bahkan nggak tahu garis finishnya di mana? Setiap hari cuma tentang deadline, scrolling tanpa henti, dan takut ketinggalan segalanya. Mungkin ini saatnya kamu tekan tombol jeda. Bukan buat berhenti, tapi buat mengatur nafas. Mereka bilang masa depan itu milik yang paling cepat, tapi kenyataannya masa depan itu milik mereka yang punya tekad untuk bertahan sampai sana. Slow living bukan berarti malas, ini tentang memilih apa yang benar-benar penting. Menikmati kopi tanpa gangguan, mendengarkan cerita teman tanpa memegang ponsel, dan mengizinkan diri sendiri untuk beristirahat tanpa rasa bersalah. Dengan proses yang kamu lalui, ini akan membentuk karakter dirimu yang lebih kuat. Mental yang sehat dan fisik yang terjaga adalah investasi paling mahal untuk masa depanmu nanti. Karena hidup ini maraton, bukan

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, yaudah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Gua Sunyaragi. Gua Sunyaragi merupakan cagar budaya yang terletak pada Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon dengan luas sekitar 15 hektar. Bangunan peninggalan bersejarah dari Kasepuhan Cirebon ini adalah sebuah gua dengan arsitektur batu karang yang terlihat unik. Asal-usul nama Sunyaragi terdiri dari dua kata, yaitu sunya yang memiliki arti sepi dan ragi yang memiliki arti raga. Kedua kata tersebut adalah berasal dari bahasa Sanskerta. Tempat ini didirikan sebagai lokasi meditasi anggota keluarga para Sultan Cirebon dan tujuan meditasi ini biasanya adalah untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Sejarah Gua Sunyaragi menurut versi buku Purwakacaruba Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen tahun 1720. Dalam buku tersebut tertulis bahwa sang pangeran yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati membangun gua ini pada tahun 1703. Kompleks Taman Gua Sunyaragi ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesanggrahan dan bangunan gua. Area yang pertama memiliki beberapa ruangan, antara lain serambi, ruang ibadah, kamar mandi, kamar rias, dan kamar tidur yang dikelilingi taman serta kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar kompleks gua bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi bentar dan pintu dalamnya berbentuk paduraksa. Induk seluruh gua bernama Gua Peteng atau Gua Gelap yang digunakan untuk bersemedi. Sedang Gua Padang Ati atau yang berarti hati terang, khusus tempat bertapa para sultan. Dilihat dari corak dan motif-motif ragam rias yang muncul, serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik, Tiongkok kuno, dan Timur Tengah. Gaya Indonesia terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandai Beling, Gedung Pesanggrahan, dan bentuk gapura. Gaya Tiongkok kuno terlihat pada ukiran bunga seperti bunga persik, bunga matahari, dan bunga teratai. Di beberapa tempat, dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Tiongkok di bagian luarnya. Pada bangunan Mandai Beling, serta motif megamendung seperti pada kompleks bangunan Gua Argajumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Tiongkok kuno. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, adanya beberapa tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsa jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang. Gua Sunyaragi dengan konstruksinya yang berupa taman air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang.

0: Hitlist.
1: Waktunya Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih sama Uca ya di Pro 2 Hitlist hari ini. Seperti biasa teman Pro 2, kamu bisa banget langsung kirim ya lagu-lagu favorit kamu teman Pro 2 ke 0811 20 20 937. Nanti bakal Uca puterin lagu-lagu yang kamu udah request ya. Ini kayak udah ada beberapa teman-teman Pro 2 yang request nih, Uca bacain ya beberapa dulu nih teman Pro 2. Ada dari Widi, katanya dari Widi ya, fansnya Sabrina Leonor, izin request lagunya Sabrina, haha. Terima kasih kembali. Ada lagi ya teman Pro 2 fansnya Sabrina Leonor nih yang mau direquestin lagu haha dari Sabrina Leonor. Ada Kak Asri, terus juga ada Kak Deborah. Terus ada lagi yang request nih, Kak Seruni ya, mau lagu Sabrina Leonor yang haha. Terima kasih kembali kakak, nanti Uca cariin dulu lagunya. Dan ini juga ada yang request nih dari Kak Zul Fikri, mau request lagunya Dul Jailani dong, yang sebenarnya selamanya atau yang Astrid ku ingin kau tahu. Oke, nanti cacarin dulu lagunya buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu favorit kamu. Boleh banget Uca tungguin nanti sampai kurang lebih jam 12. Kirim langsung ya ke 0811 20 20 937.

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari

Teman pro 2 namanya Gitaf nih, pasti enggak asing lagi ya. Tapi pernah enggak sih kamu kepikiran gitu ya? Sebenarnya nih, dari nama Gita itu mendapat inspirasi buat lagu-lagunya. Dari mana gitu ya si Gitaf ini ya dapat inspirasi? Ternyata nih jawabannya cukup sederhana aja, teman pro 2. Kejujuran. Karena dia bilang nih inspirasi membuat lagu emang bisa datang dari banyak hal ya, tapi yang paling utama tuh buat dirinya adalah berani jujur lewat musik. Dan mungkin justru itu ya yang bikin lagu-lagunya tuh rasanya tuh dekat banget sama kita. Karena emang yang dibicarain itu bukan sesuatu yang jauh-jauh, tapi emang hal-hal yang sebenarnya tuh sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari ya, teman pro 2. Kita tuh juga ngerasa pendengarannya bisa melihat dirinya sebagai sosok yang relatable, alias gampang ya dirasain kedekatannya. Dan ia juga membawakan cerita dalam lagu dengan apa adanya tanpa terlalu dibuat-buat gitu ya, terlalu dibuat berlebihan ya. Bahkan cara kita sendiri berinteraksi di media sosial ini juga katanya nih ikut membuat pendengar tuh ngerasanya lebih dekat ya. Jadi emang bukan cuma denger lagunya tapi ngerasa kayak ini gue banget ya, teman pro 2. Makanya nih gak heran ya kalau beberapa lagunya rame emang ya di media sosial. Kayak lagu dulu ada satu-satu ya, sampai juga Sedia Aku Sebelum Hujan, yang sempet banget ya sering banget muncul di konten-konten kita nih. Tapi ya mungkin ya rahasia lagu yang bisa nyangkut di hati orang yang sebenarnya gak selalu soal formula yang rumit, ternyata sebenarnya ya teman pro 2, kadang emang justru ketika kita berani cerita dengan jujur orang lain, ternyata bisa gitu nemuin cerita mereka sendiri di dalamnya, teman pro 2. So teman pro 2, pro 2 hitlist hari ini masih Ica tungguin nih buat kamu yang mau nge-request ya lagu favorit kamu. Kamu bisa kirim ke 08 11 20 20

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

juga bersama Wisnu Santika ya, lewat lagu terbarunya mereka Sumpah Percuma. Jadi tuh lagu ini nih bercerita tentang seorang yang dari luar tuh kelihatannya punya segalanya. Karir oke, pencapaiannya ada, pengakuannya juga dapat, tapi begitu semua keramaian selesai ternyata tuh ada rasa sepi yang gak bisa ditutupi. Nah, Wisnu Santika juga bilang pencapaian yang udah diperjuangin mati-matian kadang tuh bisa terasa kurang ya, kurang berarti gitu kalau gak ada orang yang bisa diajak berbagi cerita dan nikmatin momen itu. Makanya nih, Tiara Andini tuh dipilih ya untuk bawain lagu ini, dimana karakter vokalnya juga yang emosional dan juga punya nuansa rapuh, itu dianggapnya cocok ya untuk gambarin perasaan seseorang yang kelihatannya tuh oke-oke aja gitu ya, padahal sebenarnya tuh lagi kesepian, so sad. Ya, menariknya juga nih, Sumpah Percuma ini juga maduin warna pop Tiara dengan musik elektronik khas Wisnu Santika ya. Jadi emang musiknya nih tetap rasanya modern, tapi emosinya tuh tetap dapet ya. Dan lagu ini juga jadi bonus track dari album debut Wisnu Santika, Map of Feelings. Ya, intinya Sumpah Percuma ini kayak ngingetin kita lah kalau emang hidup ini bukan cuma tentang seberapa banyak yang berhasil kita punya. Kadang yang bikin sebuah pencapaian terasa berarti justru ada siapa di samping kita untuk merayakannya. Dan teman Pro 2, itu dia ya Pro 2 Hitlist hari ini. Makasih banget teman Pro 2 yang udah nemenin Uca dari pagi tadi ya, dari sepada sampai siang hari ini. Terima kasih loh. Terima kasih juga buat kamu yang udah nge-request lagu favorit kamu ya teman Pro 2. So nanti santai siang nih bakal dilanjut sama Neila yang bakal nemenin kamu ya teman Pro 2. Ucanya pamit undur diri dulu. Kamu tetap semangat ya, selamat menjalankan aktivitasnya, jangan lupa minum, jangan lupa makan. Oke. Jangan lupa terus di sini di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,5 Pride 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pride 2, Nihila Fitriana nih. Kali ini yang bakal nemenin santai siangnya kamu sampai nanti jam 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita bakal ada Indonesia Top 20 Nasional dan juga International Top 20 Nasional di jam 2 dan jam 3. Jadi teman Pride 2-nya tetap stay tune di Pride 2.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Magazine.

0: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan.

di tangan generasi Z ini bukan sekadar ngisi waktu luang ya. Kegiatan ini bahkan udah jadi sumber penghasilan tambahan nih. Jadi kalau emang generasi sebelumnya nih melihat hobi sebagai aktivitas sampingan, Gen Z tuh memandangnya sebagai kegiatan yang bernilai ya teman Pradua. Di Indonesia nih fenomena ini membentuk tren baru ya dalam industri kreatif yang lebih personal nih dan juga eksploratif. Nah dalam era yang serba digital, Gen Z juga sangat terhubung ya sama teknologi digital. Tapi ini mereka nggak hanya melirik aktivitas berbasis teknologi aja ya. Gen Z juga memanfaatkan kemampuan mengubah atau mengolah bahan makanan hingga seni tradisional tuh sebagai pengisi waktu luang ya, hingga peluang mendapatkan pendapatan tambahan. Nah ini ada beberapa kegiatan kreatif ya yang digemari sama Gen Z. Salah satunya tuh ekspresi digital dan juga konten kreatif. Jadi Gen Z tuh emang memanfaatkan teknologi bukan hanya untuk konsumsi ya, tapi sebagai medium karya nih. Gen Z juga cenderung menggunakan platform kayak TikTok dan Instagram buat narasi otentik. Nah konten digital buat mereka adalah portfolio hidup ya, yang bisa diakses sama siapa aja di seluruh dunia, yang meliputi content creation dan juga digital arts dan juga AI. Nah ada hal lain lagi ya yang dilakuin sama Gen Z nih buat jadi pelaku industri kreatif. Ntar bakal Nila kasih tahu, so always stay tuned.

0: Kalangan Predua selain konten visual, Gen Z juga menunjukkan ya kreativitasnya nih melalui pengelolaan informasi ya dan juga pembangunan komunitas nih di ruang cyber. Aktivitas ini juga berfokus nih pada kemampuan mereka ya dalam mengkurasi pengetahuan nih dan juga nyiptain ruang diskusi yang terbuka. Jadi buat mereka tuh kayak jadi kreatif tuh berarti mampu membangun ekosistem digital ya yang bermanfaat buat banyak orang. Aktivitas ini juga nggak hanya mengandalkan kecanggihan teknologi ya, tapi juga kecerdasan emosional nih dalam merangkul sesama pengguna internet. Nah, beberapa kegiatan yang menonjol dalam kategori ini tuh ada kurasi pengetahuan dan newsletter. Jadi ini membuat buletin digital atau utas ya, trade. Terus moderisasi komunitas dan juga server dan kampanye digital sosial. Dunia kuliner juga jadi ladang inovasi berikutnya ya, yang menggabungkan keahlian memasak nih dengan kemampuan strategi pemasaran digital. Jadi berjualan makanan ringan kini jadi pilihan populer ya. Kenapa? Karena model yang relatif fleksibel tuh bisa punya daya jangkau yang luas ya. Dan dalam hal ini Gen Z tuh gak hanya menjual rasa, tapi juga sebuah pengalaman teman Pradua. Dan strategi pemasaran yang mereka gunain tuh seringkali memanfaatkan fenomena fear of missing out ya, atau FOMO, dengan kemasan produk yang emang estetik nih dan juga layak unggah ke media sosial. Nah, inovasi ini nih meliputi kayak modifikasi rasa tradisional, terusan juga produk artisan dan juga menu viral.
1: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
2: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
3: Sunda neng jiga nama. Soalnya si Gigi Hwe ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
2: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
3: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
4: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
2: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
1: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama, khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda, khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina, kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab, dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

0: Kamu itu ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

Kesadaran buat lingkungan hidup ngedorong Gen Z juga mengekspresikan diri nih melalui gaya hidup berkelanjutan tanpa pre-2. Jadi dalam bidang fashion, mereka tuh nggak lagi hanya jadi konsumen mode cepat ya atau fast fashion, tapi juga jadi pencipta yang model tampilan yang baru juga unik ya. Nah, aktivitas ini nih mencakup upcycling fashion. Jadi mengubah pakaian bekas, thrifting tuh jadi desain baru yang unik ya, atau melakukan kustomisasi nih pada sepatu dan juga tas. Terus DIY merchandise, ini membuat aksesori manik-manik ya atau beads, terus lilin aromaterapi atau produk perawatan diri organik di rumah pastinya. Nah, dan terakhir yang bisa dilakuin sama Gen Z nih buat industri kreatif digital. Menariknya nih, di tengah gempuran digitalisasi yang serba cepat, muncul gerakan kuat nih di kalangan Gen Z tuh buat kembali ke aktivitas fisik yang bersifat manual ya. Kayak mengolah bahan mentah dengan tangan sendiri, itu ternyata kini itu dipandang sebagai bentuk pelarian kreatif ya, sekaligus sarana nih dari mindfulness-nya buat detox digital dari hiruk pikuk media sosial. Nah, proses manual yang lambat dan juga mediatif ini sangat dihargai ya sama Gen Z sebagai penyeimbang teknologi tinggi. Kayak kegiatannya tuh meliputi tekstil dan juga benang. Jadi Gen Z tuh sekarang merajut loh, kayak crochet atau knitting, terus dan juga menyulam sama teknik macrame. Terus ada seni tanah liat juga, ini kayak membuat keramik, terus dan juga tembikar atau hiasan dari air dry clay. Dan terakhir nih, seni visual. Jadi banyak dari Gen Z yang sekarang tuh melukis dengan cat akrilik ya, menggambar ilustrasi, sampai menyusun puzzle rumit buat dekorasi dinding teman Pre2.

Kali ini untuk informasi olahraga laga final FIFA Asian Cup 2026 antara Timnas Indonesia versus Thailand ini berpotensi ya jadi gelar perdana Garuda nih sejak 1991 teman Pradua. Dan partai puncak turnamen anyar garapan FIFA ini dijadwalkan bergulir ya pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan Timnas Indonesia keluar ya sebagai juara grup A, sementara Thailand sah memuncaki grup B. Dan dalam format FIFA Asian Cup 2026 ini gak hanya juara grup ya yang berhak melaju ke final. Adapun runner-up dari masing-masing grup ini akan memperebutkan ya peringkat ketiga teman Pradua. Dan pada laga final nanti Timnas Indonesia berpeluang ya angkat trofi apabila mampu nih menumpas Thailand. Ini akan jadi gelar perdana buat tim merah putih ya setelah 35 tahun teman Pradua. Kali terakhir nih Timnas Indonesia keluar sebagai juara kompetisi resmi tercatat pada SEA Games 1991 ya. Dan kala itu Indonesia tuh jadi kampiun usai mengalahkan Thailand nih 4-3 lewat adu penalti. Dan Timnas Indonesia nih sejatinya juga menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja ya. Tim besutan Indra Safri ini menang besar 5-2 atas Thailand di final. Tapi ini gelar juara itu tidak tercatat ya untuk timnas senior. Kenapa? Karena sejak SEA Games 2001 hingga saat ini nih ada pembatasan usia ya dalam cabur sepak bola pada multi ajang tingkat regional ini. Dan tim Garuda juga selalu gagal ya dalam ajang tingkat ASEAN lainnya. Ini adalah Piala AFF yang hingga saat ini nih Indonesia belum tercatat ya sebagai juara. Dan ironisnya tim merah putih itu jadi negara paling banyak dengan status runner up, yakni 6 kali. Lantas Timnas Indonesia bersikeras merengkuh gelar juara FIFA Asian Cup 2026 ya. Kemenangan super dramatis atas Bangladesh 9-2 nih dalam laga terakhir grup A Kamis bisa jadi faktor semangat anak asuh John Herdman nih membumbung tinggi ya menatap laga kontra Thailand. Huh. Screw up.

0: akhir-akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Pembalap Indonesia VD Iga Pratama ini harus puas ya menempati peringkat ke-18 teman Pre2 setelah alami crash pada sesi kualifikasi Moto3 Jepang 2026 ya di sirkuit Motegi Sabtu nih. Adapun David Alamansa nih mengamankan posisi start terdepan ya usai mengukir waktu terbaiknya ya 1 menit 54,572 detik. Menyusul di posisi kedua dan ketiga Brian Uriarte dan juga Alvaro Carpe untuk melengkapi grid terdepan. Pada sesi kualifikasi pertama atau Q1, pembalap Honda Guido Pini ini sebenarnya berhasil ya menjadi yang tercepat. Rider asal Italia ini mengungguli para pesaingnya nih dengan catatan waktu 1 menit 55,322 detik. Pini sukses ya melewati pembalap KTM Rico Samela di menit-menit terakhir dan memasuki Q2, Brian Uriarte ini berhasil ya melampaui Pini dengan catatan waktu 1 menit 54,617 detik. Tapi catatan waktu Alamansa ini gak terkejar ya hingga sesi kualifikasi berakhir. Dan pembalap Equi Moly di Navolt Intech GP itu berhak ya meraih pole position dan start di posisi terdepan saat balapan. Dan pembalap Honda Tim Asia ini juga diharapkan bisa punya kejutan lagi ya di

sesi balapan untuk memperbaiki posisinya di klasemen sementara nih yang cuma ada di urutan keempat 18 ya untuk Veda Ega. Dan saat ini nih Veda Ega menempati peringkat ke-8 klasemen sementara Moto3 2026 ya dengan koleksi 100 poin. Sementara Hakim Danish ini berada satu tingkat ya di atasnya dengan perolehan 101 poin.

nggak kamu berpikir kalau setiap orang punya kesempatan yang sama? Kesempatan untuk belajar, berkarya, dan menentukan masa depan. Itulah semangat dari pengarus utamaan gender, membuka ruang yang setara bagi semua. Karena dari kesempatan yang adil, akan lahir lebih banyak ide, lebih banyak kontribusi, dan lebih banyak kemajuan. Mari mulai dari hal sederhana, menghargai setiap peran yang ada.

hanya butuh waktu 3 detik untuk membaca satu pesan singkat di ponsel Anda. Isinya mungkin cuma obrolan biasa, gosip terbaru, atau sekedar likes di media sosial. Apakah hal itu jauh lebih berharga daripada nyawa Anda? Jangan biarkan rasa penasaran mengubah perjalanan Anda menjadi duka. Matikan ponsel saat berkendara atau menepilah jika darurat.

Jorge Martin ini berhasil ya merebut pole position mengalahkan Marc Marquez usai menjadi yang tercepat nih di sesi kualifikasi di sirkuit Motegi Sabtu. Martin berhasil mencatat waktu terbaik ya di menit-menit akhir dengan torehan 1 menit 42,371 detik. Ya, pembalap Aprilia itu berhasil ya mengungguli Marc Marquez yang sempat lama nih memimpin di kualifikasi kedua. Sementara Pedro Acosta, Marco Bezzecchi dan juga Alex Marquez ini berurutan ya menempati posisi 5 besar. Ai Ogura ini sebenarnya sempat mengukir waktu tercepat ya di kualifikasi sesi pertama ke Q1 dengan catatan waktu 1 menit 42,883 detik. Situasi ini juga membuat persaingan di Q2 ini berlangsung ketat ya. Marc Marquez sempat juga nih memimpin dengan catatan waktu 1 menit 42,481 detik. Jorge Martin menggebrak nih di menit-menit akhir. Ia berhasil ya mengambil alih posisi teratas ya dan unggul 0,110 detik dari Marc Marquez. Selanjutnya nih para pembalap bersaing ya di sesi print race MotoGP Jepang yang akan berlangsung 12 lap mulai pukul 13. Jadi lagi berlangsung nih ya sekarang. Dan balapan di Motegi ini menjadi penting untuk menjaga ya persaingan juara MotoGP 2026. Jorge Martin, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi ini berada di papan atas klasemen ya dalam perebutan gelar juara dunia. Martin saat ini juga memimpin klasemen ya dengan 306 poin. Pembalap Aprilia Racing ini unggul 12 poin ya atas Marc Marquez yang menempel ketat ya di posisi kedua. Sementara itu Bezzecchi ini berada di posisi ketiga dengan 264 poin atau terpaut 42 poin dari Martin. Dan pembalap asal Italia ini berhasrat ya memangkas jarak lewat hasil apik di Motegi. No, I'm straight in at the deep end. It was just a quiet drink with my friends. My God, I even

Oke, teman Pradua, ntar di jam 2 kita bakal ada Indonesia Chop 20 barengan sama Gina ya. Dan nanti ada International Chop 20 juga di jam 3 sore. Dan nanti di jam 4 sorenya kita juga bakal ada musik planner barengan sama Orange Band, teman Pradua. Jadi makanya teman Pradua-nya tetap stay tune aja

Produ FM, teman terbaik kamu. Halo teman Produa, Gina balik lagi nemenin kamu di Indopas 20. Kali ini di awal bulan 3 Oktober 2026. Gimana kabarnya? Sehat kan? Pasti dompetnya masih tebel kan? Iyalah, namanya juga awal bulan ya teman Produa. Yang pasti di awal bulan ini Gina juga mau kasih tahu kamu satu lagu baru nih yang masuk di list Indopas 20. Tapi tahan dulu, ada satu lagu sebelumnya nih yang harus keluar dari chart Indopas 20, Salma Salsabil, Hachu.

Generasi 20 alias new entry alias lagu baru kita di list Indopass 20 ada lagu dari seorang penyanyi cantik yang udah lama sih gak ngeluarin single, tapi Gina yakin banyak fansnya yang seneng denger comebacknya dia. Ini dia Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

lalu ke posisi 19. Pindah ya ke posisi 18. Ada satu band yang posisinya gak kemana-mana karena masih sama kayak minggu lalu ya, sama-sama di posisi 18. Ini dia Juicy Lucy, Baik Hati.

Club kembali pulang, teman Pro 2 di posisi 17 naik 2 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Ini adalah single terbarunya Ariyo Wahab. Dan kalau ngelihat Ariyo Wahab tuh dia kok kayak gak menua gitu. Suaranya juga masih sama seperti dulu. Emang keren banget ya bapak yang satu ini. Yaudah deh teman Pro 2, kita pindah dulu ya. Kita tinggalin dulu Ariyo Wahab. Kita pindah ke Divky Khalif, belum selesai di posisi 16.

itu dia teman pro 2, Alvin Jo dan Leona Jen di posisi 15. Can I call you mine? Jadi Leona Zen ini teman pro 2, selain dia aktif bernyanyi, bikin konten di TikTok, di YouTube, dia juga ternyata seorang guru les vokal. Wah, pantesan suaranya mantep bener ya. Next, pindah ke posisi 14, Gina punya Langit Merah Muda dari Afgan.

change di posisi 11, turun 1 peringkat dari posisi 10 minggu lalu. Sebelum Gina kasih tahu siapa yang ada di posisi 10 menggantikan change dengan LDR-nya, Gina mau recap dulu ya. Tadi di posisi 20 ada Tulang dan Nadi, Tiara Andini, Arda Hatna, Matematika Tuhan Berbeda. Di posisi 19, 18 Baik Hati, Juicy Lucy, Aryo Wahab kembali pulang di posisi 17, 16 Belum Selesai, Dipki Halif, Alvin Jo, Leona Zen, Can I Call You Mine. Di posisi 15, 14 Langit Merah Muda dari Afgan, Ronald Dewa Yang Terlambat. Di posisi 13, 12 Untuk Kau Hargai, Anggis Devaki, dan Change LDR di posisi 11. Di posisi 10 ternyata ada lagunya Roni Parulian, Februari.

Di posisi 9 teman Pro 2 Gina punya Mawar Deyong kan. Kemarin di event Pesta Pora, Mawar Deyong itu sempat bawain lagu Lebih Dari Egoku ya, barengan sama sang kekasih Brian Domani. Dan berhasil menghipnotis para penonton di sana. Ya udah, kita pindah deh ke posisi 8. Ada Enau dan Momo, Sudah Tahu Tuhan Kita Berbeda.

Sabrina Leonor selesai di posisi ke-7. Teman Pro 2 nih, para berbinar yang suka sama lagunya Sabrina Leonor, ini lagunya udah bisa di request ya, udah ready. Jadi kamu jangan request lagu Hahah terus, karena Hahah itu udah gak ada di Inopass 20. Masih bisa sih sebenarnya di request ya, cuman biar lagunya naik nih, para berbinar ya, lagunya Sabrina ini naik, kamu dukungnya yang Selesai ini ya. Tapi anyway, kamu bisa dukung yang mana aja sih. Kalau kamu sukanya selesai, kalau kamu sukanya Hahah, ya udah deh Hahah gak apa-apa sih di request juga ya. Yang penting jangan keliling-keliling kalau lagi dengerin lagu. Emang kenapa sih? Kalau kelilingnya naik mobil sambil dengerin lagu emang gak boleh-boleh. Ajak Farel Hilal sekalian kelilingnya ya, teman Pro 2 yang kali ini ada di posisi

Hompimpa turun satu peringkat dari posisi kedua ke posisi tiga. Kenapa ini kira-kira? Sepertinya dukungan dari kamu untuk Marbles mulai berkurang nih. Jadi pastiin ya kalau kamu pengen musisi favoritnya kamu ini jadi juara terus di Indopass 20 untuk terus request everyday dari jam 11 sampai jam 12 siang supaya posisinya bisa semakin naik on the top. Nah, nasib yang sama juga dialami oleh lagu yang satu ini karena harus turun dari posisi sang juara. Ini dia Tulus Teh Hijau di posisi kedua.

teman-teman Pro 2, sebelum Gina kasih tahu siapa yang jadi juaranya ya. Today we have juara baru ya. Gina mau recap dulu dari posisi 10. Tadi ada Februari Roni Parulian, Mawar Deyongkan di posisi 9, 8 sudah tahu Tuhan kita berbeda dari Enau dan Momo. Sabrina Leonor selesai di posisi ke-7, 6 keliling Farel Hilal. Iqbal Arya takkan ada di posisi ke-5, 4 I Miss You Every Brand New Day dari For Revenge. Marbles Home Pimpa di posisi 3 dan di posisi 2 lagunya Tulus dengan Teh Hijau. Siapa kira-kira juara kita minggu ini teman Pro 2? Ternyata ini dia juara kita minggu ini.

akhirnya ngebut melesat ya dari posisi 4 ke posisi pertama. Mantap, selamat buat Naikila. Baiklah teman Pro 2, sebelum Gina kasih secara full MMG my man gue, Gina mau ngucapin terima kasih dulu buat semua label yang sudah mensupport Indopass 20. Ada Antinormal, Tulus Company, Alice Entertainment, Better Days Production, Sony Music Publishing Indonesia, Universal Music Indonesia, Firefly Records, Trinity Optima Production, Super Sound Music, Irama Music Production, Glitch House, Musica Studios, My Music Records, Emotion Entertainment, Hits Record, dan Jatah Baik Records. Gina juga mengucapin terima kasih buat Musik Director Pro 2, Neila Fitriana, dan tentunya buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin Indopass 20. Gina ya pamit ya, ini dia Naikila, MMG, My Mind, Gue.

0: International Top 20.
1: 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, 3 Oktober 2026, jam 3 sampai dengan jam 4 sore barengan sama Via ya. Kita bakal sama-sama cari tahu 20 lagu mancanegara terpopuler minggu ini versinya Pro 2 Cirebon. Dan sebelum kita cari tahu siapa aja 20 lagu itu ya teman Pro 2, Via mau infoin dulu kalau ternyata hari ini ada 2 lagu yang terpaksa kita kick out dari International Top 20. Yang pertama adalah single dari Queen Bee alias Beyonce, Morning Dew Dong, terpaksa harus keluar minggu ini.

Lauren ternyata juga cuma bertahan selama 10 minggu di International Top 20. Kita mulai selengkapnya. Ini dia International Top 20 ya, teman Pro 2. Kita buka dari posisi paling buncit, yaitu posisi 20. Sekaligus new entry pertama kita untuk di hari ini. Ada gebrakan segar ya dari Miley Cyrus, teman Pro 2. Dia ini beberapa waktu kemarin ini ya lagi rame banget karena dia gak pakai nama keluarganya lagi. Jadi kalau biasanya dia memperkenalkan dirinya sebagai Miley Cyrus, tahun ini dia memulai dengan namanya sendiri, yaitu Miley. Katanya penghapusan nama Cyrus di belakangnya ini adalah sebuah proses pendewasaan seorang Miley di industri musik dunia. Seperti apa lagu barunya? Ini dia, Best Persuades.

0: lagi ke posisi selanjutnya ya. Posisi 19 sekaligus new entry kedua kita untuk di hari ini. Gak kalah kerennya sama seorang Miley. Ini dia ada band pop rock legendaris 92 dengan single terbarunya berjudul Pay That Toll. Ini dia One Republic.
1: Number 19.

0: Naik ke posisi 18 bertahan di minggu keduanya ada Jonas Brothers yang ngajakin kita kembali ke era 2000-an ya lewat singlenya Listen When Said.
1: Number 18.

0: Teman seperjuangannya Jonas Brothers nih, teman Produa. Yang barusan aja kamu dengerin ada Jisoo ya, lewat single terbarunya yang berjudul Click. Dan udah ada video klipnya juga, teman Produa bisa cek di YouTube-nya Jisoo ya. Nuansanya tuh futuristik, dia kayak seolah jadi robot gitu ya. Baiklah, kita naik yuk ke posisi 16. Ada Jason Derulo dengan Let Me Be.
1: Number 16.

0: masih dengerin International Top 20 ya. Ini yang ada di posisi 15 adalah kolaborasi dari Missel Branch dan juga New Radicals ya, yang bawain ulang lagunya Missel Branch barengan sama Santana ya, dulu di tahun 2000-an awal, yaitu The Game of Love. Kayaknya yang relate sama lagu ini adalah para milenial ya, yang waktu lagu aslinya pertama dirilis itu mereka, para milenial ini adalah seorang remaja ya. Baiklah, selanjutnya kita mau naik ke posisi 14. Ada Lisa yang sukses nge-hype lewat lagu barunya, Sawadika.
1: Number 14.

0: mingguan ya di International Top 20 kita. Ternyata di susul posisi 12 ada duet maut dari Emotional Orange barengan sama Jaehyun from NCT. Masih konsisten di minggu ke-8-nya lewat Call It Off.
1: Number 12.

pertama kita di International Top 20 di posisi 11. Ada kolaborasi dari Rex Orange County barengan sama Daniel Cesar ya, Indecision teman Pro 2. Lagu ini masuk di album terbarunya Rex Orange County yang katanya berani ninggalin zona nyaman di album barunya yang dikasih judul Dream Fatigue. Sebelum kita melangkah ke posisi 10 besar, kita recap dulu yuk teman Pro 2 siapa aja yang ada di posisi 20 sampai dengan posisi 11. Di posisi 20 ada new entry pertama kita untuk

0: langsung kita mulai ya paruh kedua kita di International Top 20 hari ini, yaitu di posisi 10 teman Pro 2. Ada satu lagu yang populer lebih dulu lewat sosial media ya, yaitu Instagram. Warawiri banget semua pada banyak yang pakai sound satu ini. Siapa dia? Langsung aja Via kasih buat kamu posisi 10. Oh yeah, by Steve Lacy.
1: Number 10.

0: yang satu ini berasa balik lagi ke era 90-an ya, karena banyak yang menyamakan mereka ini barengan sama TLC. Ini dia Flo, Therapy at the Club ya, ada di posisi 9 untuk di minggu ini. Kemudian kita naik ke posisi 8, ada Jenny, Less Than a Lover.
1: Number 8.

0: seru untuk kita dengerin. Yang ada di posisi 7, Great Expectation by Sienna Spiro. Baiklah, kita lanjut ke posisi 6. Ada satu girl group yang sebenarnya relatif baru ya, tapi ternyata mereka ini udah punya film dokumenter. Ada Ketsai dengan Hoti Fruity.
1: Number 6.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.

0: Di posisi kelima cuma naik satu peringkat aja nggak apa-apa. Pelan tapi pasti ya. Ini dia Love is a Mystery by Soulchild.
1: Number 5.

0: Rich Brian, salah satu artis andalan dari 88 Rising nih teman Pro 2, ada di posisi keempat minggu ini, bertahan selama 9 minggu ya dengan single terbarunya yang berjudul Tears. Kita naik ke posisi ketiga, ternyata dia ini di International Top 20 udah bertahan selama 11 minggu ya. Jawara kita minggu lalu terpaksa harus turun 2 peringkat sekaligus, ini dia, Somber, My Body Isn't Ready.
1: Number 3.

0: girl group asli dari Indonesia ya, di bawah naungan ACTX Rising, dia ini baru aja ngerilis album perdananya yang dikasih judul Island Girl. Dan lagu yang satu ini juga masih banyak yang pakai ya di sosial media buat bikin makeup transisi, yaitu Honk by Nona.
1: This is your number 2.

Sebelum Via infoin siapa yang jadi jawara kita untuk di minggu ini, kita recap dulu yuk yang ada di posisi 10 sampai dengan posisi 2. Naik 2 peringkat dari minggu lalu yang ada di posisi 10, Oh Yeah by Steve Lacy.

0: posisi kedua, Honk by Nona. Jawara untuk edisi Sabtu hari ini, teman Pro 2, sabar, tahan dulu. Karena Via mau say thank you buat kamu yang udah dengerin selama 1 jam terakhir ini ya. Terus juga mau say thank you ke label-label yang udah ngirimin lagu-lagu kerennya ke Pro 2 Cirebon. Ada Source Music, 88 Rising, Warner Records, Soulchild, Hype UMG, Jeven Records, Capital Records, Odd Atelier, EMI Records, RCA Records, Our Recordings Limited, Avant Garden, Island, Loudco, BMG Right Management, Spinning Records, Blisu, Jonas Brothers Recordings, BMG, dan yang terakhir ada Atlantic Records, teman Pro 2. Yang pasti Via juga mau say thank you buat musik director Pro 2 Cirebon, ada Nela Fitriana yang sudah mengcompile semua lagu yang ada di International Top 20. Pasti udah pada penasaran, kira-kira siapa juara kita untuk di hari ini? Bertahan selama 9 minggu di International Top 20, akhirnya yang satu ini berhasil menjadi jawara. Congratulations, Bumpala by Les Seraphim akhirnya jadi jawara untuk di minggu ini, teman Pro 2. Baiklah Via, tinggalin kamu dengan yang ada di posisi nomor 1 untuk International Top 20 minggu ini. Via-nya harus pamit dan kita ketemu lagi minggu depan ya, hari Sabtu jam 3 sampai dengan jam 4 sore di International Top 20. Bye, happy weekend.
1: And please welcome your number 1.

97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Jadi semakin Indonesia Top 20 dan International Top 20. Dan jam 4 sore kita bakal relay Pro 2 Jakarta untuk Musikpreneur.

Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Pro 2, abis ini kita bakal move on ke Music Planner di sore hari ini teman Pro 2. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop teman Pro 2. Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Dan kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana.

0: Ada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rion ada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat. Dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan dimana?
1: Di pos pengumuman.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena tuh hujan. Tapi ya cuma basahin-basahin dikit doang. Tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, ya? Cerah ya. Cerah. Cuman sih. Mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih ya, tahu kita.
1: Karena di sini
0: ya,
1: tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh.
0: Yeah.
1: Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga iya, sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ya. Ini band ya.
1: Iya, rencana mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit,
0: yeah, ya,
1: ada yang lagi di luar negeri gitu ya, pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: okay. Ya, datang. Dan pastinya di sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Wow. Oke. Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren.
0: Hmm.
1: Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya,
0: iya, iya.
1: Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om okay, yang di sebelah.
2: Saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Iya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: halo Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke. Okay. Dan sebenarnya harusnya ada Orange itu ada berapa?
1: 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita bernama.
2: Harusnya bernama.
3: Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah,
3: yang satu lagi dinas di luar pulau, okay, di Pati Sorong.
0: Berarti yeah, pada sibuk semua ya berarti.
3: Iya,
2: kebetulan kerja semua.
3: Iya, kebetulan kita pekerja semua satu okay, band itu.
0: Oke, okay, nice. Tapi nggak apa-apa yeah, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas yeah, Aldi ya benar yeah, ya. Yeah,
2: betul.
0: Oke, okay, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama memangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi oh, awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Entar dulu, ingin tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya kapan nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliahnya?
0: Saya kuliah baru kemarin.
1: Kayak masalah umur kan krusial banget gitu.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, enggak apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama.
0: Mm-hmm.
3: Dari tahun kalau mereka teman-teman selain Aldi ya. Mm-hmm. Itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke wow, oke okay, okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
3: Lebih
0: 25 tahun.
3: Iya. Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macam. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Trisakti. Dan okay, lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau
3: tongkrongan
0: kayak
3: ya,
2: enggak,
0: oh, tongkrongan
3: aja.
0: Yeah, yeah.
3: Tongkrongan
2: jadi kita aja, gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah
0: yeah,
2: gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri.
0: Hmm.
2: Jadi kita tuh enggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Masih belum jelas ya. Ayo campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya.
0: Hmm.
2: Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Hmm. Jadi kita belum nge-cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Ya kan dari bawain sweat yang Britpop
0: okay,
2: sampai bawain Smashing Pumpkins juga okay, ada.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita apa sih, Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa memang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh disebutin aja berarti.
3: Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri,
0: kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi.
0: Mm-mm.
3: Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer asli namanya Koko.
0: Oh.
1: Di drummer itu yang di Papua.
3: Iya, yang di Sorong.
0: Iya, jauh banget ya.
1: Gitu. Jadi kalau manggung dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke satu apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama hobi sama lu bisa apa
1: jadi tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya
3: berjalan gitu aja Fik ya
2: soalnya kita karena ini sih kita nggak mikirin apa sih main musik aja. Nah terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya di poster tahu-tahu jadi banyak jadi banyak manggung setiap minggu main sampai kita jenuh ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Breaknya berapa lama?
3: Terakhir manggung itu setahu seingat gue 2000.
2: Ya pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir dari Panglima Polim tuh.
2: Panglima Polim ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Iya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong silaturahmi.
3: Enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Di grup aja.
3: Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin. Sampai sekarang. Baik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan dari yang kita latihan. Memang awalnya itu kan malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan jadi sekarang itu diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap
0: dirilis.
2: Iya, siap dirilis. Nah, untuk pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Oke. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu bisa langsung merapat di 0811 800 105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Kita melanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue enggak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop, rock dan pop juga gitu. Tapi memang dia tuh ada punk-nya ya.
0: Oh.
2: Ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simple enggak?
0: Boleh.
2: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
2: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang gue tahu, lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Oh, pop rocknya Inggris, pop itu ya, Britpop.
4: Berarti bisa dong ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman ya, apa ya
4: istilahnya aja sih.
2: Sebenarnya sih karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nanti?
2: Kau, ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh grunge. Oh, yeah. Oh iya grunge. Seattle.
4: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
4: Oasis.
2: Blur.
0: Iya. Yeah. Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener atau enggak?
4: Nyeret.
0: Iya. Gitu-gitu.
3: Itu nada bling sih kayaknya.
0: Oh, iya, bling. Bling ya, bener juga sih nada bling deh. Ya gitulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok Jawanya kali.
0: Bener, bisa juga.
3: Tahu sih gue. Walau nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Jadi tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
4: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Hmm. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu tuh itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita gonjreng, nggak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, wah ini yang jadi awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu ya nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini, gitu.
0: Pakemnya lah, gitu.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal, dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua
0: sebenarnya. Oh, ada dua. Oke.
2: Ada dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
0: Oh,
3: kompilasi. Ada dua lagu di situ.
0: Oke.
2: Jadi lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang dibanding dulu ya.
3: Lebih catchy.
2: Bukan lebih catchy, dari teknologi juga beda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital. Benar juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada ke sana.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
4: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
4: Iya.

0: gitu. Tapi tulisannya ya orange itu ya kayak gitu aja sih, kayaknya catchy.
1: Iya, iya,
0: gitu
1: kan. Sama fansnya Persija juga kebetulan ya.
2: Kebeneran itu
0: Jakarta juga.
1: Jakarta juga. Bener-bener.
0: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu, kita duluan.
2: Iya, iya.
1: Iya sih.
2: Dulu pernah sekali, beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange gue.
0: Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
3: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
0: Pakai sekarang orange sudah banyak gitu yang diwakili.
3: Tapi sekarang masih sering pakai seragam orange.
2: Jarang, ada satu-satu ada lah sih, masih ada.
0: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur mas.
1: Pakai baju apa aja
2: masing-masing aja.
0: Ini pakai ini, nggak mau gitu ya kan?
1: Iya.
2: Karena yang gua nggak, beneran kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Pakai ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya?
1: Enggak.
2: Kejadian ya. Capek deh gue.
1: Oke. Dan pastinya ini member Orange kedatangan satu member lagi. Ya. Oh vokalis. Ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
4: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
1: Selamat sore. Boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
1: Halo.
4: Kebetulan ya.
1: Kebetulan
4: vokalisnya. Orange.
1: Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya? Masuk ke main utamanya, main dish-nya, yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya?
0: Mengajarkan cuma enggak ya, mengajarkan sih ya.
4: Sebenarnya bukan menggambarkan.
1: Menggambarkan.
4: Ya, okay. Bukan mengajarkan, menggambarkan
1: gitu ya.
4: Pikirin coba bisa jelasin deh.
0: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Jadi saat itu ya, memang itu tentang drugs.
1: Oke.
0: Okay. Jadi orang itu tentang drugs ya. Kalau ada kan kita lihat dari liriknya, ya itu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebenarnya juga apa namanya, jangan pakai drugs lah.
1: Yeah.
2: Itu pengalaman pribadi apa gimana sih?
0: Enggak.
1: Emang mengajarkan aja.
0: Pengalaman temen-temen.
1: Oh iya.
0: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi.
4: Lagi parah.
0: Jadi kita itu nggak usah perlu tahu aja, itu ada di sekitar kita kan.
1: Iya.
0: Seperti itu, jangan lihat banyak teman-teman yang berantakan karena drugs gitu kan.
1: Oke.
0: Ya, kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nggak, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
1: Iya. Ya pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no to drugs.
4: Si B, si C itu kebetulan belaka gitu.
1: Iya.
4: Kayak gitu aja.
1: Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange. Bener, sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget Wan Bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, pastinya kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikutan sekarang yang mau nanya-nanya di 0811-800-105 di WhatsApp atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: kita balik lagi teman berdua di Music Planner masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Ben Orange.
1: We are back.
0: Nah, ini dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari Ben Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu kali.
1: Kisi-kisi berarti ya.
0: Iya, kisi-kisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
2: Nggak, otodidak aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band pertama berarti Orange?
2: Enggak juga, sebelumnya kita udah pernah bersama juga.
0: Oh gitu, oke.
2: Jadi nih, band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass. Terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih. Udah senang dari dulu, udah sering karaoke lah dari zaman SMP dulu ya, masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Jadi mungkin latihannya gak sengaja aja, mengalir gitu aja.
1: Terbawa
2: sih.
1: Terbawa suasana.
2: Terbawa suasana, betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Emang hobi ya?
2: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman berdua. Ini langsung aja ada, siapa ini? Ada namanya Lara.
3: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana dalam menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman, maksudnya lingkungannya.
2: Apa harus patah hati?
0: Harus mungkin gitu. Ini kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu.
2: Feelnya gitu loh, di feelnya.
0: Okay, gitu.
4: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri.
0: Okay.
4: Bisa juga dari pengalaman orang lain, cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
1: Enggak di otentik. Tadi kan pertanyaannya apakah mesti sedih dulu apa enggak gitu ya tadi. Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
1: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi, dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung, dijadiin patung silahkan.
2: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
2: Kadang-kadang nggak harus ngalamin, tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
2: Iya
0: juga.
2: Iya. Nggak hanya kita hanya ngalamin, kita ngalamin bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
1: Orang Sunda tuh biasanya
0: ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
2: Itu baik lagi, nggak ada modal loh itu.
1: Bahaya.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
1: Banyak sih.
2: Banyak banget. Banyak. Jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
1: Bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
4: Jadi kita ini pas break, kita masih bujangan semua.
0: Pas
1: gak break dong.
4: Pas gak break udah pada punya anak.
1: Iya lah
4: pas break kita
2: on off sih, on off kita. Gak maksudnya breaknya gak break yang total, tapi tetap keep in touch. Tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun gak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih solid, bersama. Masih
1: itu menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange sih ya. Biarpun gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
2: Di Tasik.
0: Jadi juri
1: kita festival.
2: Kebetulan saya bikin event organizer dulu. Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu utamanya, plus jadi juri juga. Kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu. Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih, kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Kayak pernah gimana ya, Pak? Manggung di PRJ waktu itu ya. Dengan masanya dangdut, bingung juga kan kita.
0: Rada susah tuh.
2: Band pop beda. Tapi masanya dangdut terus kita gimana? Bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Saya enggak tahu dia ngasih bagian, pokoknya udah.
1: Dan akhirnya dia bisa berubah dari dangdut dia menjadi Britpop kan. Fans-fansnya ya.
0: Britpop. Kan udah ada hip juga.
2: Yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
1: Grup lawak mas tempat.
0: Grup lawak
2: dari kuliah.
0: Setara OVJ mungkin ya.
2: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
2: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
2: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini gak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini kan udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish gak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing deh boleh.
2: Kalau saya sih ya makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja sampai tua kan bareng sama Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
2: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
4: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange tuh punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa manggung di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita sampai capek.
0: Sampai
4: capeknya gimana gitu.
1: Dilihat dua sepat.
0: Kalau lo mas?
1: Spare part. Kalau gue, kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue tuh di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih orang masih ada.
0: Wah.
4: 30 tahun ke depan.
1: Siapa hidung?
2: Siapa hidung?
0: 60 tahun.
1: Kayak Bill Collins ya.
2: Ya
1: gitu. Bill Collins bisa Mick Jagger sih.
2: Asal jangan pil koplo ya.
0: Beda-beda. Oke, dan masih ya kalau project-project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Tapi kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena sepanjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan. Nah, dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah, ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lah lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik. Ya kan, algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah enggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah, itu menghasilkan sampai ke anak cucu itu sih.
2: Nah, itu dia maksudnya.
1: Legacy.
0: Nice. Keren banget. Mungkin boleh tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi-promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu udah bisa di
1: teman-teman di Santero Jagat
0: Indonesia.
1: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya tuh ada di orange@orange_jakarta.id.
0: Okay.
1: Dan YouTube-nya kita ada di, sebentar saya lupa.
0: orange.id.
1: Orange_jakarta.
0: Okay.
1: Orange-nya orange ya.
0: Yep.
1: gitu aja sih.
0: Oke, okay. Instagram sama, pribadi?
1: Instagram, ya tadi. Oh, Instagram pribadi.
4: Sama single kita dong.
1: Single kecilnya jangan lupa untuk di
3: dengerin,
1: apa ya, didengerin
3: semua platform.
1: Semua platform digital sudah ada semua.
3: YouTube video klipnya juga ada.
1: Video klip juga sudah ada.
0: Nice, nice, nice.
1: Coba cari di YouTube di HK Production Cinere. Terus Spotify semua udah ada, platform digital udah ada, okay. Semua. Udah itu aja sih.
0: Alright, alright, alright. Jangan lupa didengerin nomor berdua, di follow Instagramnya juga masing-masing, mau dipromoin juga mungkin, atau orange aja.
4: Orange aja.
0: Lah ya. Dikepoin pokoknya update-update-nya gimana nanti manggung berikutnya.
1: Iya.
0: Ya di weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
4: Yeah. Sama pokoknya. Kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
3: Hey. Sama-sama. Sama-sama.
4: Banyak ngasih arahan. Wish. Dan juga apa sih namanya, pandangan ya,
1: ujangan-ujangan,
4: bukan ujangan, apa sih namanya,
3: pandangan hidup
4: ya, pandangan
0: kayaknya berat filosofi banget,
4: berat ya,
0: berat.
4: Filosofi ya. Berat juga, filosofi
1: sama
4: berat.
1: Thank you juga sama
4: udah percaya keren. Kita artinya masih bisa nih gitu,
0: ya, ya, ya,
4: kasih kesempatan
0: ya, ya.
4: Sama Mas Rio,
0: nice,
1: thank
0: nice,
1: thank you juga thank buat you. RRI Pro 2 FM,
0: oi, respect, thank you, thank you
1: sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren, bener. Bener, setuju.
1: Itu istilah dia doang, gue gak tahu.
3: Emang vokalis Orange sih filosof ya.
0: Filosof nih ya, kayaknya. Oke deh, Mas Ian, terima kasih sekali lagi
1: thank
0: buat Renata Bumi.
1: Ya,
0: dan juga terima kasih buat Orange.
4: Terima kasih.
0: Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davi Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Perilaku nyamuk tuh emang kerap bikin kesel gak sih teman Predua? Jadi gak hanya hinggap dan ngisap darah, nyamuk tuh gemar banget terbang di sekitar kepala. Sering ngerasain itu kan? Nah ternyata ini bisa dijelaskan secara ilmiah teman Predua. Pernah ngerasa gak sih entah kenapa selalu muncul di sekitar kepala, terutama saat sedang rebahan atau tidur? Udah berusaha ditepuk, terbang sebentar, muncul lagi di dekat telinga. Nah fenomena ini emang terasa seperti nyamuk tuh kayak sengaja ya ngincer kepala. Padahal nih belum ada bukti bahwa kepala tuh merupakan bagian tubuh yang secara khusus tuh paling disukai sama nyamuk. Nah dari sebuah penelitian nih yang diterbitin di Cell, nyamuk tuh ternyata menggabungkan CO2 dengan berbagai sinyal lain dari tubuh manusia buat nemuin inangnya. Nah nyamuk itu gak hanya ngandelin satu petunjuk ya, jadi CO2 tuh ngebantu ngarahin nyamuk tuh menuju manusia. Kemudian sinyal lain dari tubuh tuh ngebantu buat nentuin keberadaan dan lokasi manusia itu. That's why kenapa nyamuk tuh suka di atas kepala ya. Karena menariknya juga nyamuk tuh justru nunjukin perbedaan ketertarikan terhadap bau dan dari manusia yang berbeda ya. Jadi kayak bau tubuh setiap orang tuh bisa ikut mempengaruhi nih seberapa menarik seseorang tuh buat nyamuk. Ada ya kayak gitu. Nah kenapa juga di atas kepala? Karena nyamuk tuh mengikuti jejak CO2 dari nafas, kemudian menggunakan bau tubuh untuk semakin mendekati manusia. Jadi kalau emang nyamuk tuh mondar-mandir di sekitar kepala, bukan berarti serangga itu punya favorit berupa kepala ya. Lebih tepatnya sih kepala tuh ada dekat dengan salah satu sumber sinyal penting ya yang digunain nyamuk buat nentuin manusia, yaitu nafas. Jadi serangga tuh hanya lagi ngikutin petunjuk ya yang kita keluarkan sendiri teman Predua.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Ih,
1: jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Menteri PU Nomor 05 /PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, disebutkan bahwa pengertian ruang terbuka hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sedangkan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan atau RTHKP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Jenis-jenis ruang terbuka hijau diantaranya adalah taman kota, taman rekreasi, jalur di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa, serta jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas, dan pedestrian. Banyak manfaat dari adanya ruang terbuka hijau kawasan perkotaan ini, diantaranya sebagai sarana mencerminkan identitas daerah, sarana rekreasi aktif dan pasif serta interaksi sosial, sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa, dan manula, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, dan meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan.

0: Hafiz Peneguh Imam.
1: Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah pernah bersabda, Allah berfirman, aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang mempersekutukanku dengan yang lain, maka aku akan tinggalkan ia dan kesyirikannya.

sekarang lagi berhemat gak sih teman Pre2? Kalau iya, ini ada ternyata cara baru berhemat ala Korsel. Jadi pesan makanan yang enggak sampai. Ya, menghadapi harga yang melambung tinggi tetapi pendapatan gak kunjung naik, konsumen usia 20-an hingga 30-an di Korea Selatan tuh punya solusi baru teman Pre2. Jadi mereka tuh tetap bisa memesan makanan, minuman juga sampai merokok nih, tapi tanpa keluar uang sepeser pun. Iya, jadi ada aplikasi tertentu di Korsel yang nawarin fungsi sebagai digital placebo. Nah ini jadi pekerja kantoran yang emang lagi hemat ini membuka aplikasi, memilih terus nekan tombol pesan. Notifikasi tuh langsung muncul terus ngasih tahu ya makanan yang lagi disiapin dan bisa melacak pengantaran serta aplikasi delivery pada umumnya. Bedanya makanan yang dipesan itu enggak pernah sampai teman Pre2. Jadi aplikasi Food Never Arrives ini sendiri tuh udah diunduh lebih dari 10.000 kali ya sejak diluncurkan di Google Play Store pada Juli lalu. Jadi nggak cuma aplikasi food delivery aja, tren ini juga meluas ya ke penurunan berat badan. Jadi ada aplikasi lain yang bernama Myum Jaru yang menyimulasikan suntikan penurun berat badan ya. Nah ini bisa dibilang efektif nggak sih? Ya menurutnya tren ini merupakan fenomena budaya baru aja ya yang menggabungkan keinginan nih sama yang udah terjadi. Ya udah, Nailanya masih pamit dari sore ceria teman Pre2. Ntar bakal ada Adit yang nemenin teman Pre2 semuanya. Pamit ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Sore Ceria

97,5/2 Cirebon, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, sore cerianya masih lanjut ya. Dan kali ini ada Adit teman Pro 2 yang lanjutin. Tentunya ada informasi yang bakal nemenin kamu di sore hari ini dan juga lagu-lagu ya di malam minggu kamu teman Pro 2. Kita lanjut sore cerianya sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Bekasi, Harina, Relasi, Bandung, Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

Masih di sore ceria teman Pro 2 ya. Teman Pro 2, ada sebuah rumah yang mengalami kebakaran. Diduga ini karena sang pemilik meninggalkan

kompor yang tengah menyala ketika sedang memasak nih teman Pro 2. Musibah ini menimpa sebuah rumah tinggal di Dusun 4 Kalijaga RT 4 RW 8 Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, teman Pro 2, pada Sabtu siang ini ya teman Pro 2. Baru aja tadi siang kebakarannya dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10. Api diduga berasal dari aktivitas memasak yang ditinggalkan oleh pemilik rumah yaitu Kartoyo nih teman Pro 2. Nah, ini dari Damkar Kabupaten Cirebon mengatakan laporan kebakaran diterima oleh Damkar Sektor Pangenan pukul 12.10 teman Pro 2, kemudian armada langsung berangkat menuju lokasi pukul 12.15 dan tiba sekitar pukul 12.35. Saat itu api sudah membakar bagian rumah dan berdasarkan keterangan warga, kobaran api pertama kali terlihat dari bagian belakang atas rumah. Upaya pemadaman berhasil dilakukan sekitar pukul 13.00 dan petugas juga melakukan proses pendinginan hingga 13.10 teman Pro 2. Untuk memastikan tidak lagi titik api yang berpotensi memicu kebakaran ya teman Pro 2. Luas bangunan yang terbakar diperkirakan mencapai 48 meter persegi dan beruntung tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini teman Pro 2. Sementara kerugian material masih dalam pendataan dan juga tentunya petugas damkar bersama unsur Babinsa Desa Mundu Pesisir serta warga setempat meninggalkan lokasi untuk kembali melaksanakan tugas siaga ya. Dan kembali dihimbau untuk kamu teman Pro 2 ya, tetap waspada, dicek lagi teman Pro 2 kalau kamu mau meninggalkan rumah ya. Steker semua, lepas semua dari stop kontak ya teman Pro 2, dan juga pastikan tidak ada barang-barang yang sekiranya mudah terbakar ya, apalagi yang dekat-dekat colokan listrik teman Pro 2. Kompor-kompor juga dicek semua ya kalau kamu mau pergi keluar rumah teman Pro 2. Dan kamu masih di sini tentunya di Sore Ceria.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: عجيب. زهرة الرياح.
1: Teman Pro 2, demikian untuk Sore Ceria hari ini ya Teman Pro 2, edisi 3 Oktober 2026. Dan nanti kita ketemu lagi di Jaga Malam Teman Pro 2 pukul 19 sampai dengan 23.59 waktu Indonesia Barat. Masih bareng sama Adit tentunya ya. Jangan kemana-mana tentunya di 97.5 FM, teman terbaik kamu.

Di antara asinnya udara laut dan hamparan jaring yang mengering, ada tradisi yang tak lekang oleh waktu. Dari pesisir Gunung Jati hingga Bondet, masyarakat Cirebon merajut syukur dalam satu harmoni, Nadran. Lebih dari sekedar pesta laut, Nadran adalah simbol penghormatan kepada alam. Ritual melarung sesaji di atas replika kapal menjadi bukti rasa terima kasih para nelayan atas rezeki melimpah dari Sang Maha Pencipta. Konon, sejarahnya telah ada sejak masa pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari kata nazar atau nazar, sebuah janji suci untuk mensyukuri hasil laut yang melimpah. Seiring masuknya ajaran Islam melalui dakwah para wali, tradisi ini terus bertransformasi. Syukuran laut menjadi momentum doa bersama, memohon keselamatan hanya kepada Allah SWT.

Padu dengan tradisi dan gotong royong yang menjadi denyut nadi. Dari replika perahu berisi sesaji hingga pawai budaya yang meriah, membawa harapan agar laut tetap memberi kehidupan. Mari jaga warisan ini, mari lestarikan kekayaan bumi pertiwi. Karena di balik ombak yang tenang, ada identitas yang harus terus dijaga.

97,5 per 2 FM Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam minggu teman Pro 2. Jumpa lagi barengan sama Adit ya kan, nemenin kamu teman Pro 2 sampai dengan pukul 23.59 waktu Indonesia Barat nanti. Tentunya di Jaga Malam hari ini teman Pro 2 edisi 3 Oktober ya tahun 2026 teman Pro 2, ada informasi dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal menemani kamu di malam minggu ini teman Pro 2. Kalau gitu kita mulai malam minggunya dengan Birds of a Feather from Billie Eilish, and check this out.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

Baik lagi di Jaga Malam, teman Pro 2. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu berpikir ya, atau bertanya gitu teman Pro 2, pas lagi flu ya, boleh gak sih minum es ya teman Pro 2? Karena katanya kalau pada saat flu itu gak boleh makan es, nanti gak sembuh-sembuh gitu ya teman Pro 2. Nah, flu sendiri kan memang apa ya, salah satu penyebab laki-laki itu merasa tidak berdaya teman Pro 2. Katanya laki-laki boleh tersakiti apapun asal jangan flu atau demam, katanya gitu teman Pro 2. Karena memang setidak nyaman itu ya, mulai dari hidung tersumbat, bersin-bersin sampai tubuh tuh kayak lemes banget teman Pro 2. Nah, sebenarnya boleh gak sih pada saat flu ini minum dingin atau makan es krim gitu teman Pro 2 ya? Dan jawabannya teman Pro 2, minuman dingin ini tetap dapat dikonsumsi ya, dengan catatan tubuh kamu bisa menerima dan kebutuhan cairan tetap terpenuhi teman Pro 2. Nah, melansir dari laman Health New Zealand, ini menjelaskan orang yang sedang mengalami infeksi seperti flu perlu minum cukup cairan ya untuk membantu tubuh melawan infeksi dan mendukung proses pemulihan. Bahkan nih teman Pro 2, es batu ini bisa menjadi pilihan ketika seseorang kesulitan minum dalam jumlah banyak sekaligus. Karena memang ada orang-orang yang tipikalnya seneng kayak mengunyah es batu gitu ya teman Pro 2. Tapi memang kan cairannya yang dibutuhkan sebenarnya. Tapi dengan catatan es batunya berasal dari air yang memang benar-benar bersih ya teman Pro 2. Dan sering sekali orang minum es terus batuk atau flu menyalahkan esnya. Sebenarnya es batunya itu tergantung ini dari air bersih atau dari air yang memang udah terinfeksi virus atau bakteri gitu ya teman Pro 2. Dan tidak ada anjuran yang melarang konsumsi minuman dingin selama flu teman Pro 2 ya. Sebenarnya memang tadi yang penting tubuh kamu mendapatkan setidaknya 8 gelas cairan per hari. Meskipun memang pada saat flu itu tubuh gak ngerasa haus ya teman Pro 2. Nah, cairan-cairannya sendiri bisa didapatkan dari susu ya, kemudian teh atau herbal, kemudian kopi, jus buah, sup ya, atau es sendiri tadi, es balok itu teman Pro 2. Dan kalau memang tadi kesulitan minum sekaligus ya, bisa dengan cara menghisap es batu teman Pro 2. Ini jadi alternatif untuk membantu asupan cairan. Nah, kenapa cairan ini penting pada saat flu teman Pro 2? Karena memang pada saat flu ini kan infeksi saluran pernapasan ya, juga bisa disertai dengan penumpukan lendir di paru-paru. Kekurangan cairan bisa membuat lendir ini menjadi lebih kental dan sulit dikeluarkan teman Pro 2, sehingga resikonya akan komplikasi. Nah, kalau kamu memang merasa tubuh kamu kayak mulut kering, terus rasa haus berlebihan, terus juga bisa ditandai dengan urin kamu yang warnanya gelap teman Pro 2, terus tubuh mulai lelah ya, detak jantung meningkat dan sering bingung, nah ini berarti tanda-tanda kamu kurang mendapatkan cairan ya teman Pro 2. Makanya tipsnya adalah sediakan botol minum di dekat tempat tidur kamu ya, biar langsung mengambil dan juga langsung minum beberapa tegukan secara berkala. Terus juga pilih minuman yang memang terasa lebih mudah diterima tubuh teman Pro 2. Dan kalau memang mengalami muntah atau diare, ini bisa pertimbangkan dengan larutan oralit atau membantu mengganti cairan dengan mineral ataupun air yang mengandung elektrolit ya, untuk mengganti cairan tubuh yang hilang teman Pro 2. Dan selengkapnya informasi ini didapatkan dari cnnindonesia.com. Kamunya masih di sini di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-Malam.

0: sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang isi jaya indra, widadari temuruna.
1: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
0: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembang

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting

Masih di Jaga Malam teman Pro 2, masih bareng sama Adit ya. Teman Pro 2, kamu pernah enggak ngerasa kayak kesulitan untuk mengerjakan dua hal dalam waktu yang bersamaan teman Pro 2? Karena sebenarnya otak manusia sendiri umumnya kesulitan memproses banyak rangsangan dalam waktu bersamaan teman Pro 2. Nah, tapi ada sebagian orang yang justru mampu mengerjakan beberapa tugas sekaligus tanpa kehilangan fokus teman Pro 2. Nah, ciri-ciri kepribadian ini dinamakan multitasking ya, yang tentunya menarik untuk diketahui di teman Pro 2. Kemampuan ini bisa membuat seorang bisa berpindah dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya dengan tetap memperhatikan hal-hal yang penting. Mereka juga cenderung mampu mengatur perhatian dan menentukan prioritas ketika harus menghadapi beberapa tugas dalam waktu yang berdekatan nih teman Pro 2. Nah, Adit mau ngasih tahu kamu teman Pro 2 ciri-ciri orang multitasking ya. Ini melansir dari Best Life yang juga didapatkan dari CNN Indonesia. Ada beberapa tanda kepribadian orang multitasking yang tentunya jadi sesuatu yang berbeda dengan orang lainnya ya teman Pro 2. Nah, yang pertama yaitu mampu bekerja lebih baik di bawah tekanan teman Pro 2. Tekanan tidak selalu membuat orang yang multitasking kehilangan fokus. Justru situasi yang penuh tuntutan dapat membuat mereka memanfaatkan kemampuan mengambil keputusan dengan cepat dan mengolah informasi secara spontan ya. Ketika keadaan menjadi semakin sibuk, mereka tetap mampu menentukan apa yang harus dilakukan lebih dulu. Dan kemampuan ini membuat mereka terlihat tenang meski harus menghadapi berbagai pekerjaan dalam waktu yang berdekatan teman Pro 2. Itu baru ciri yang pertama. Masih ada beberapa ciri lagi ya tentang orang multitasking ini teman Pro 2, kira-kira apa aja. Jangan kemana-mana, tetap dijaga malam alias jangan galau malam-malam.

Teman Pro 2, ciri selanjutnya dari orang yang multitasking adalah cepat memahami dan mengolah informasi, Teman Pro 2. Ketika menangani beberapa pekerjaan sekaligus, seorang ini tidak selalu memiliki banyak waktu untuk mencermati setiap detail. Tapi nih, ciri-ciri orang multitasking adalah mampu menerima, memahami, dan mengelompokkan informasi dengan cepat. Kemampuannya ini membantu mereka menentukan informasi mana yang perlu segera ditindaklanjuti, Teman Pro 2. Dan selanjutnya itu tidak mudah terdistraksi ya. Lingkungan yang ramai tidak selalu jadi gangguan bagi seorang yang multitasking, Teman Pro 2. Mereka mampu mengabaikan suara percakapan, aktivitas orang lain atau gangguan di sekitarnya dan tetap berfokus pada pekerjaan yang dianggap penting. Bahkan pikiran yang mengembara atau keinginan untuk melakukan hal lain tidak mudah membuat mereka kehilangan konsentrasi ketika sedang berada dalam kondisi fokus. Selanjutnya, mampu mengendalikan emosi. Emosi yang terlalu kuat kadang bisa menghabiskan sumber daya kognitif ya, sehingga seseorang menjadi kurang efisien dalam bekerja. Karena itu, kemampuan menjaga emosi ini jadi salah satu karakter yang mendukung kemampuan multitasking, Teman Pro 2. Mereka bukan berarti tidak memiliki emosi, tapi mampu mengelolanya agar perasaan pribadi tidak mengganggu tugas atau memengaruhi cara mengambil keputusan. Nah, masih ada beberapa lagi, Teman Pro 2. Nanti Adit bakal balik lagi untuk kasih tahu ke kamu ya. Tentunya hanya di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: Kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan

0: kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fear less.

Raisa Anggiani dengan Jika Nanti ya teman Pro 2. Nah masih di Jaga Malam, masih barengan sama Adit tentunya. Teman Pro 2 masih juga ngebahas soal ciri-ciri orang yang multitasking teman Pro 2. Ciri selanjutnya nih teman Pro 2 untuk orang multitasking adalah punya daya ingat yang baik ya. Orang ini biasa menangani beberapa pekerjaan dan juga mampu menyimpan informasi yang relevan sambil mengabaikan hal-hal yang tidak berhubungan dengan tugasnya. Terus juga mampu menentukan prioritas secara realistis, mana yang lebih realistis aja teman Pro 2 ya. Kemudian terakhir nih, tidak mudah meragukan apa yang sudah diputuskan teman Pro 2. Jadi ketika harus mengambil keputusan dengan cepat, ini seseorang multitasking cenderung percaya pada keputusan yang telah dibuatnya dan juga segera mengalihkan perhatian pada tugas berikutnya teman Pro 2. Hal ini bukan berarti mereka tidak pernah melakukan kesalahan, tapi tidak membiarkan keraguan berlarut-larut hingga menghambat pekerjaan selanjutnya ya teman Pro 2. Itulah tadi beberapa ciri-ciri kepribadian orang yang multitasking. Apakah ada di dalam diri kamu itu teman Pro 2? Atau memang kamu sudah termasuk orang yang multitasking?

0: Eh, Ra, sadar gak sih? Sekarang orang-orang kalau olahraga dikit-dikit diposting. Lagi makan sehat diposting. Ini beneran sehat, apa cuma ngasih makan sosok mereka sih?
1: Ih, gak boleh gitu tahu.
0: Lagian, kelihatan FOMO banget. Sampai artikel-artikel juga isinya olahraga viral lah. Terus makanan sehat yang lagi tren gitu.
1: Ya, tapi kan at least yang ditunjukin kan hal-hal positif.
0: Iya sih, at least anak muda sekarang FOMO-nya ke arah yang lebih baik.
1: Nah itu, info sekarang banyak banget, tinggal kitanya aja yang pintar milih.
0: Berarti bukan salah FOMO-nya ya, tapi cara kita nyerap informasinya.
1: Betul, cari info, cek, terus dipakai deh buat hal-hal yang bermanfaat.
2: Literasi digital bukan hanya tentang cepat mencari, tetapi cerdas memilih dan menerapkan informasi yang membawa kebaikan.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang warisan untuk hari esok. Astacita ke-8 menekankan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan alam, budaya, dan peningkatan toleransi antar umat beragama. Jaga alamnya, lestarikan budayanya, dan eratkan toleransinya. Harmoni dalam keberagaman adalah kekuatan sejati kita. Lestarikan alam, jaga keberagaman.

Jalan-jalan ke sebuah tempat wisata tidak lengkap rasanya jika tidak membeli oleh-oleh. Ragam oleh-oleh yang bisa dibeli dapat berupa hasil kerajinan, aksesoris, ataupun makanan khas daerah. Salah satunya, jika kamu berkunjung ke daerah Cirebon, kamu akan menemukan salah satu jenis oleh-oleh berupa makanan khas daerah Cirebon yang bernama kerupuk melarat. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk ini sangat pas jika disantap bersama dengan saus sambal atau untuk cemilan. Sebenarnya, nama asli kerupuk tersebut bukanlah kerupuk pasir atau kerupuk melarat seperti yang sudah cukup dikenal saat ini, melainkan bernama kerupuk Mares. Nama Mares itu sendiri sudah diberikan pembuat kerupuknya pada tahun 1920-an. Arti kata Mares diambil dari lemah yang berarti tanah atau pasir yang kasar. Seiring berjalannya waktu, nama kerupuk Mares mulai berubah menjadi kerupuk melarat sekitar tahun 1980 dan tetap dikenal dengan nama yang sama sampai sekarang. Penamaan kerupuk pasir ini dikarenakan dari proses yang sangat merakyat, yaitu dengan menggunakan pasir yang telah diayak atau disangrai. Pasir tersebut pun digunakan sebagai bahan pengganti minyak dalam proses penggorengan kerupuk. Hal ini terjadi karena pada zaman penjajahan, banyak masyarakat Cirebon yang tak mampu untuk membeli minyak goreng, sehingga masyarakat Cirebon berinisiatif untuk mengganti minyak dengan pasir yang bahannya sangat mudah ditemukan. Pasir yang digunakan bukan pasir sembarangan loh, melainkan pasir pegunungan yang sudah melewati proses pengayakan. Setelah diayak, pasir kemudian dijemur untuk menghasilkan pasir yang bersih dan kering. Setelah itu, barulah pasir layak digunakan sebagai pengganti minyak. Selain disangrai menggunakan pasir, ciri khas lainnya yang ada pada kerupuk melarat adalah warnanya yang beraneka ragam, seperti merah, putih, kuning, dan hijau. Rasanya yang gurih menjadi kudapan yang cocok sebagai teman santai bersama keluarga. Kerupuk melarat ini banyak dijual di jalur Pantura Cirebon, atau kamu juga bisa membelinya di pusat oleh-oleh Cirebon. Selamat mencoba kerupuk melarat ya!

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum susu lah. Asyik, gak ketahuan. Minum susu lagi bisa nggak ya? Ah, cobain.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana.
0: Hus,
1: sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Dari dunia olahraga, teman Pro 2, hasil Asian Games ya. Ada timnas Korea Selatan U23 yang berhasil meraih medali emas Asian Games 2026 setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Jepang U23 dalam laga final di Stadion Toyota pada hari ini, Sabtu 3 Oktober, teman Pro 2. Duel sengit Jepang versus Korea terjadi sejak awal pertandingan, dan ketatnya pertandingan terlihat dari para pemain ya, dari kedua tim yang saling melakukan pelanggaran guna menghentikan pergerakan lawan, teman Pro 2. Ada gol ya dari Korea Selatan, teman Pro 2, yang tercipta di menit ke-61 atau di babak kedua. Ini lewat Kapten Bae Jun-ho. Gol ini, teman Pro 2, terjadi karena blunder back Mihiro Sato yang terlalu lama memainkan bola. Bola kemudian direbut Yang Min-hyuk, dan Min-hyuk sendiri melepaskan umpan silang dari sisi kanan, dan bola tidak bisa ditepis dengan sempurna oleh kiper Rui Araki yang kemudian jatuh di kaki Eum Ji-sung. Setelah mengecoh satu pemain belakang lawan, Ji-sung melepaskan tembakan kaki kiri yang membobol gawang Jepang, teman Pro 2. Terus nih, teman Pro 2 ya, sebenarnya Jepang mencoba untuk melakukan serangan-serangan balik, namun hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada gol tambahan, dan Korea Selatan berhasil menjadi juara dan meraih medali emas Asian Games 2026 usai mengalahkan Jepang dengan skor 1-0. Dan ini kali ketiga ya secara beruntun Korea Selatan juara Asian Games sejak 2018 di Jakarta, teman Pro 2. Selengkapnya informasi ini didapatkan dari cnnindonesia.com.

Baik lagi di Jaga Malam teman Pro 2, masih dari Asian Games 2026 ya teman Pro 2. Ada sejumlah perubahan nih di klasemen medali Asian Games 2026 yang terjadi pada hari ini Sabtu malam teman Pro 2 ya, per jam 22.00 nih. Di mana teman Pro 2 posisi 4 besar sendiri ada India yang berhasil naik ke peringkat 4 menggeser Uzbekistan dengan raihan 21 emas, 27 perak dan 37 perunggu teman Pro 2. Capaian ini didapat India ya setelah meraih 2 medali emas tambahan pada hari ini melalui hoki putra dan kriket putra teman Pro 2. Uzbekistan sendiri turun ke posisi 5 dan gagal menambah emas pada hari ini teman Pro 2. Terus juga ada Iran yang naik ke peringkat 6 menggeser Thailand yang turun ke posisi 7. Kemudian kenaikan peringkat juga ada dialami oleh Hong Kong di posisi 9 teman Pro 2, berhasil melewati Bahrain di posisi ke-10. Sementara kontingen Indonesia ini stagnan ya, berada di peringkat 15 pada Sabtu malam ini teman Pro 2. Setelah 4 atletnya yang tampil dalam final lead putra dan putri gagal meraih medali. Dalam final lead putri, Alma Ariela Sani menempati peringkat ke-5, sedangkan Sukma Lintang Cahyani di peringkat 8. Nah, sedangkan dalam final lead putra, yaitu Putra Tri Ramadhani ada di posisi 5, sementara Raffiandi Ramadan di peringkat 8, teman Pro 2. Timnas Merah Putih, tim Merah Putih juga ini masih berpeluang memperbaiki posisi dalam klasemen medali Asian Games 2026 hingga hari penutupan nanti ya. Dimana pada hari terakhir nanti Indonesia punya 2 wakilnya yang tampil dalam cabur berkuda nomor jumping individual dengan tinggi 1,4 hingga 1,5 meter teman Pro 2. Nah, untuk posisi teratas sendiri masih diduduki oleh Cina teman Pro 2 dengan raihan 169 emas, 89 perak dan 83 perunggu. Sementara tuan rumah Jepang ada di posisi kedua dengan raihan 83 emas, 95 perak dan 91 perunggu teman Pro 2 ya. Selengkapnya didapatkan dari cnnindonesia.com dan kamu masih di Jaga Malam alias Jangan Galau Malam-malam.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

97,5 per 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Jaga Malam, teman per 2. Ada timnas Hong Kong yang berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di divisi kedua, teman per 2 ya. Setelah mengalahkan Kamboja 2-0 dalam pertandingan final di Stadion Kai Tak pada hari ini, Sabtu 3 Oktober, teman per 2. Bertindak sebagai tuan rumah, Hong Kong mengambil alih serangan lebih awal ya. Dan tentunya merepotkan pertahanan Kamboja nih, teman per 2. Philip Chan membuat percobaan gol pada menit keempat, namun bolanya belum berhasil ya. Tekanan terus diberikan Hong Kong dan ini serangan-serangan terus digencarkan, teman pro 2, hingga akhirnya Hong Kong sendiri baru unggul di menit ke-41, teman pro 2. Tembakan dari Matthew Orr usai memanfaatkan assist dari Sun Ming Him membuat Hong Kong unggul 1-0. Dan babak pertama berakhir dengan keunggulan 1-0 untuk Hong Kong. Kemudian babak kedua berjalan, Kamboja sebenarnya mencoba untuk bangkit, namun serangan-serangannya masih bisa dipatahkan oleh pertahanan dari Hong Kong ya, teman pro 2. Dan kemudian sempat mencoba untuk mengejar ketertinggalan, namun akhirnya Kamboja harus dihukum penalti setelah Meng Cheng ini membuat pelanggaran di kotak terlarang pada menit ke-54. Dan Everton Camargo yang maju sebagai eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan mengantar Hong Kong unggul 2-0 di menit ke-48, teman pro 2. Dan hingga peluit panjang dibunyikan tidak ada gol tambahan, Hong Kong akhirnya keluar sebagai juara FIFA ASEAN Cup 2026 divisi 2 usai menang 2-0 atas Kamboja pada laga final, teman pro 2 ya. Oke, teman pro 2, informasi ini jadi informasi terakhir yang Adit bisa kasih ke kamu di Jaga Malam hari ini, teman pro 2. Adit mau ngucapin makasih banyak buat kamu yang udah dengerin, yang udah nemenin di malam minggu ini, teman pro 2 ya. Nanti sampai dengan pukul 23.59 akan ada lagu-lagu yang nemenin kamu menjelang tidurmu, teman pro 2. Kalau gitu Adit ya pamit duluan. Makasih banyak, selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting semua bisa hadir.
0: Terima kasih pengertian dan toleransinya, Pak RT.
2: Moderasi beragama bukanlah kompromi iman, tapi bagaimana

0: Makan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar nggak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai nggak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 3 Oktober tahun 2026. Melalui frekuensi FM 97,5 MHz, akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Program 2.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2, kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu 4 Oktober 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu pagi hari ini teman Pro 2? Semoga kamu selalu dalam keadaan baik dan penuh semangat ya. Dan teman Pro 2 Uca di pagi hari ini nanti bakal nemenin kamu ya di Spada sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Habis ini bakal ada Just Music dulu sampai jam 6. Pastiin kamu tetap di sini dulu ya. Di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qulna lil malaikati, ketika kami berkata kepada para malaikat, usjudu li adama, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka mereka semua sujud, illa kecuali iblis, yaitu iblis. Aba wastakbar, dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia adalah golongan orang-orang kafir. Ayat ini menunjukkan bagaimana sikap keimanan dan bagaimana sikap kekafiran. Pada saat Allah memerintahkan sebuah perintah, sebuah ketetapan yang menyatakan usjudu li Adam, sujudlah kalian kepada Adam, yang merupakan perintah Allah, maka orang-orang yang beriman yang mengamankan ayat Allah, fasajadu, maka mereka menjalankan perintah, mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong, dan mereka tidak mau sujud kepada Adam. Artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wa kana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang Muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka Muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutkan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah min dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiruhali wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wabashiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro 2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Pak RT, baru belanja juga. Kelihatannya seger-seger sayurnya.
1: Iya, Bu Sari. Ini istri lagi pengen masak soto katanya. Oh iya, nanti sore jadikan kumpul warga di balai.
0: Waduh, jam berapa ya, Pak? Takutnya bentrok sama waktu ibadah saya di gereja.
1: Jam 4 sore, Bu. Oh, kalau begitu kita undur saja jadi jam 5 ya. Biar Ibu tenang ibadahnya. Yang penting

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap luang tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di pada hari ini Uca bakal nemenin kamu ya sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi Minggu 4 Oktober 2026 ini Uca bakal nemenin minggu kamu ya, weekend kamu loh pagi hari ini. Buat kamu yang beraktivitas hari ini, pokoknya semangat terus ya kamu, apapun itu kegiatannya teman Pro 2. Karena Uca bakal nemenin kamu nanti dengan ngasih informasi-informasi menarik ya buat kamu teman Pro 2. So pastiin kamu tetap di sini terus di 97,5 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Tahun Pro 2 kamu biasanya nih kalau udah malam ya, terus tiba-tiba lapar, jangan buru-buru buka kulkas ya. Kamu coba cek dulu itu tuh beneran lapar apa cuma pengen makan ya. Karena emang ternyata dua hal ini tuh berbeda ya teman Pro 2. Kalau terakhir makan udah berjam-jam lalu, misalnya makan 6, jam 6 sore terus tengah malam perut udah keroncongan, itu wajar ya kalau tubuh emang butuh asupan. Tapi nih kalau makan baru aja kamu makan besar 1 atau 2 jam sebelumnya, terus tiba-tiba pengen cookies, gorengan atau makanan tertentu, bisa aja itu lebih ke craving alias cuman keinginan makan aja ya. Ini caranya gampang ya teman Pro 2, coba kamu tanyain diri kamu sendiri. Kalau yang tersedia ya cuma nasi, telur, gue mau makan enggak gitu. Kalau jawabnya enggak ya dan tetap maunya makanan tertentu, kemungkinan kamu emang lagi pengen aja, bukan benar-benar lapar ya teman Pro 2. Tapi juga jangan lupa nih, rasa lapar tengah malam ini juga bisa dipengaruhi karena kamunya tuh kurang tidur ya. Sering begadang ternyata juga bisa bikin rasa lapar dan nafsu makan itu meningkat. Jadi nih teman Pro 2, kalau kamu lapar malam-malam gak perlu langsung ngerasa bersalah juga sih. Cek dulu kapan terakhir kamu makan ya, karena kamu bisa rasain sinyal tubuh kamu nih. Dan juga kamu harus lihat pola tidur kamu, oke? Ya kalau emang lapar, makan aja secukupnya teman Pro 2. Yang penting jangan sampai lapar dikit langsung makan atau check out langsung gitu ya makanan di online food kamu, ya tujuan kayak gitu ya teman produk.

kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
0: Produa FM.
3: Teman terbaik kamu.

Pon Pro 2 Tokyo Jepang itu bersiap ngehadirin layanan robot taksi alias taksi tanpa pengemudi ya. Ini secara komersial di tahun 2027. Kebayang ya Pon Pro 2, kita masuk mobil, sebut atau pilih tujuan, terus mobilnya jalan sendiri, gak ada supirnya di depan. Wow, dan teknologi ini dikembangkan oleh Waymo. Itu perusahaan teknologi swakemudi asal Amerika Serikat ya, bareng aplikasi taksi lokal Jio dan operator Nihon Kotsu. Dan ini menariknya nih, teknologi ini sebenarnya udah diuji coba dari tahun 2025 loh. Dan mobil Waymo ini sendiri juga bahkan udah berkeliling di sejumlah wilayah Tokyo untuk mempelajari kondisi jalan, mulai dari gang sempit, persimpangan yang susah ya, sampai juga pergerakan pejalan kaki dan pesepeda. Nah, kenapa gitu ya Jepang butuh teknologi kayak gini, teman Pro 2? Jadi emang salah satu alasannya tuh karena emang Jepang tuh lagi ngehadapin kekurangan tenaga sopir taksi ya, karena emang jumlah penduduk lansianya itu terus meningkat, teman Pro 2. Dan rencananya nih, layanan ini tuh bakal dimulai dari armada kecil, terus dikembangin ya sampai sekitar 100 mobil otonom di berbagai titik penting di Tokyo. Dan buat yang suka perjalanan gak basa-basi ya di jalan, kayaknya ini cocok ya buat kamu, teman Pro 2 ya. Ini mungkin cocok banget sih. Kamu tinggal pesen lewat aplikasi, masuk mobil, duduk manis, udah gitu ya, gak ada yang ngajak ngobrol ya. Atau kamu teman Pro 2 tim yang suka diajak ngobrol sama driver? Kalau kamu gimana? Kalau Uca tergantung ya, kalau moodnya lagi capek sih, berharapnya tidak diajak ngobrol sih ya, teman Pro 2. Tapi kalau lagi sedih juga kadang pas gitu. Mereka kayak satu driver tuh pernah ya ngajak ngobrol Uca tuh, kayak itu mengobati juga sih sebenarnya ya, teman Pro 2. Tapi kalau lagi capek gak pengen diajak ngobrol, ya gimana lagi ya, orang Indonesia kan emang ramah-ramah. Tapi ya teman Pro 2, kalau kamu mau, kamu ke Jepang aja deh nanti ya, coba ini robot taksi kalau kamu mau perjalanan kamu tidak banyak basa-basi. Oke, okay? So teman Pro 2, Ucanya masih kamu nih, tetap di sini ya di Spada.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya